pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Itu seperti apa, Bung Jupri?
1: Ya, sebenarnya kalau kita lihat, Yordania sudah bermain lebih baik ya di babak kedua. Kita lihat mereka dengan tertinggal tadi 0-2 memang tidak punya pilihan selain keluar menyerang. Dan reaksinya yang positif akhirnya berujung gol dari Altamari tadi, pemain yang baru masuk juga di awal babak kedua. Tapi lagi-lagi kita lihat memang Argentina punya banyak peluru ya, punya banyak peluru, punya banyak pemain yang bisa diandalkan. Dan masuknya Lionel Messi, kemudian juga Alexis Mac Allister, ada Valentin Barco juga dimasukkan, kita lihat, dan Thiago Almada, itu membuat memang situasinya menjadi berubah di pertandingan ini. Dan itu yang akhirnya membuat berbeda, karena kalau kita lihat tadi Messi punya dua peluang, tendangan bebas pertama tidak berbuah gol, tapi tembakan yang kedua, kesempatan yang kedua mampu dikonversi oleh Messi dengan tendangan yang sebenarnya tidak terlalu keras, arahnya bolanya cenderung mendatar, tapi memang berhasil mengecoh kiper dari Yordania yang lagi-lagi memang harus salah langkah menebak arah tendangan dari Lapulga.
0: Oke, baik. Nah, Bung Jupri, juga tadi ada pemain Yordania ya, itu Bung Jupri ya, tiba-tiba dia menggolkan. Itu seperti apa, Bung Jupri?
1: Ya, ini memang bagian dari perencanaan ya. Kalau kita lihat Yordania, mereka saya kira sudah melakukan pencapaian yang bagus di pertandingan ini. Artinya mereka bereaksi dengan baik dan juga bisa menciptakan gol yang akhirnya bisa membobol gawang Argentina. Dan harus diingat juga, ini adalah pertama kalinya Messi, maksudnya Argentina, di pertandingan kali ini kebobolan dari, dan itu yang mampu diciptakan oleh Yordania. Saya kira memang terlepas dari skor 1-3 dan belum ada kemenangan yang mampu dari Yordania di fase grup kali ini, tapi dengan debut mereka ini saya kira menjadi catatan yang manis paling tidak untuk mereka bisa melakukan pencapaian-pencapaian yang sama di edisi-edisi berikutnya buat Yordania.
0: Oke, baik, Bung Jupri. Tapi memang ini kan di luar prediksi tidak, Bung? Apa memang sudah diprediksi ya, sebelumnya itu?
1: Ya, sebenarnya sudah sesuai perkiraan ya, karena memang kalau kita bicara kualitas, ya bisa dikatakan memang Argentina jauh ya di atas dari Yordania. Dan Argentina kita lihat meskipun dari rotasi yang dilakukan, pergantian pemain yang dilakukan, mampu tampil luar biasa gitu. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Argentina tampil tetap meyakinkan di pertandingan kali ini, mampu menunjukkan bahwa mereka punya kedalaman tim yang sangat baik. Itu yang saya kira memang menjadi krusial di pertandingan kali ini. Dan terlihat bagaimana para pemain Argentina juga di babak kedua dipaksa untuk bekerja lebih keras. Itu yang akhirnya membuat mereka terlihat nyaman, karena para pemain dari Yordania terlihat memang melakukan pressing lebih tinggi, bermain lebih berani, dan statistik juga memperlihatkan bagaimana dominasi dari Argentina. Mereka mampu melepaskan sampai 13 tembakan dan 4 yang on goal, dan berbanding memang dengan Yordania bisa dikatakan memang hanya satu tembakan shot on goal yang akhirnya memang tercipta gol oleh Altamari. Tapi di luar itu kita lihat pertandingan, kalau kita bicara di babak pertama begitu didominasi oleh para pemain dari Argentina, tapi di babak kedua relatif agak berimbang. Bedanya adalah lagi-lagi perbedaan kualitas ya, bagaimana Messi mampu menciptakan gol yang akhirnya membuat Argentina menjadi lebih aman, karena tadinya 4 tadi skor 1-2, tapi dengan gol Messi para pemain Argentina bisa lebih nyaman lagi dalam bermain, akhirnya mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1.
0: Oke, berarti memang pressing-pressing yang dilakukan oleh tadi Yordania juga sudah sangat apik ini ya, Bung Jupri ya?
1: Ya, betul. Dan ini memang menjadi hasil yang sesuai perkiraan, dan saya kira menjadi modal buat Argentina untuk melangkah ke 32 besar. Mereka sudah ditunggu oleh Cape Verde yang kita tahu adalah tim kejutan di Piala Dunia kali ini. Mereka adalah tim debutan tapi mampu melangkah ke babak 32 besar. Sekarang ujiannya adalah bagaimana Cape Verde menghadapi Argentina yang kita tahu berstatus juara bertahan. Apakah memang Cape Verde bisa membuat kejutan lainnya, membuat kejutan besar di babak 32 besar dengan permainan bertahan mereka yang memang sangat-sangat sulit untuk dipatahkan, artinya untuk bisa dipatahkan oleh tim-tim lawan sejauh ini di fase grup. Apakah memang akan ada kejutan untuk Argentina yang kita lihat memang penampilannya di fase grup sangat-sangat meyakinkan, Mbak.
0: Oke, tapi nanti kalau untuk saat bersama Cape Verde, itu nantinya akan seperti apa, Bung Jupri?
1: Ya, saya kira memang akan tetap Argentina ya. Saya pikir akan tetap mengembangkan dari permainan, apalagi kalau kita di pertandingan ini saat menang lawan Yordania, mereka juga mengistirahatkan banyak pemain utama mereka. Kita lihat tadi kan di awal pertandingan ada 9 pergantian pemain, termasuk juga Lionel Messi yang tadi baru masuk di babak kedua. Artinya, secara kebugaran, para pemain Argentina bisa dipastikan akan siap tempur di pertandingan nanti, termasuk juga Messi yang tentunya ingin membawa Argentina kalau sejauh mungkin di Piala Dunia kali ini memburu gelar kedua Piala Dunia mereka di Piala Dunia. Dan saya kira dengan apa yang ditampilkan Argentina di sejauh ini di fase grup, mereka punya peluang ya, punya peluang untuk meraih gelar kedua mereka bersama Messi dan menjadi yang keempat bagi Argentina.
0: Oke, baik. Nah, tapi Bung Jupri, kalau dilihat-lihat begitu ya, apakah KP ini tetap Argentina begitu ya, Bung Jupri ya? Tapi kalau KP Verdi sendiri nantinya harus seperti apa ini, Bung Jupri, menghadapinya?
1: Ya, tentu kalau kita lihat KP Verdi ya, pilihan mereka adalah tetap bermain lebih menunggu ya. Karena ya itu tadi, secara kualitas memang mereka berada di bawah Argentina. Tapi dalam sepak bola, ya tidak ada yang tidak mungkin. Jadi setiap kemungkinan itu ada, dan tinggal bagaimana eksekusi taktikalnya di lapangan. Karena kita lihat KP Verdi mampu menculikkan tim-tim kuat di grup H ya, bagaimana Spanyol mampu mereka imbangi, Uruguay juga bisa mereka tahan. Jadi mereka punya kekuatan yang saya kira juga harus diwaspadai oleh pemain dari Argentina. Artinya ini bukan pertandingan yang mudah tentunya. Di babak 32 besar hanya ada satu kesempatan dan tidak boleh ada kesalahan. Itu yang saya kira harus diingat oleh anak asuh dari Lionel Scaloni di pertandingan nanti. Karena satu kesalahan akan membuat langkahnya akan menjadi lebih berat buat Argentina.
0: Oke, nah Bung Jupri, ini kalau dari KP Verde sendiri juga tidak boleh begitu ya dianggap remeh istilahnya, dan juga permainannya lebih menunggu. Nantinya kalau dari taktik sendiri, apakah harus ada perubahan kah saat menghadapi Argentina?
1: Ya, saya kira mungkin pilihannya adalah menumpuk pemain. Kalau kita lihat mungkin akan ada sampai 6 atau 5 pemain di pertahanan. Artinya terpenting adalah buat mereka untuk bisa juga jangan hanya cenderung menunggu ya, tapi bagaimana mereka juga bisa agresif, bisa aktif untuk bisa menutup ruang-ruang yang pastinya akan coba dimanfaatkan oleh para pemain dari Argentina. Karena Argentina kita lihat mereka punya apa ya, kerjasama yang tim yang sangat-sangat baik. Bahkan kalau kita lihat pergerakan tanpa bola, kemudian juga bagaimana aliran bola yang dilakukan oleh pemain Argentina sejauh ini di 3 pertandingan fase grup sangat-sangat bisa dikatakan sangat-sangat cair. Ini saya kira memang menjadi kekuatan dari Argentina, dan Messi punya peran besar di squad ini. Jadi kalau kita lihat dengan 6 golnya Messi, 6 artinya 8 gol Argentina, 6 gol diciptakan oleh Messi. Ini menunjukkan bagaimana juga peran yang sangat besar dari Lionel Messi di usianya yang sudah 39, dia masih menunjukkan bagaimana peran yang bisa dibilang sangat-sangat dominan di timnas Argentina.
0: Baik, biarpun juga tadi usianya sudah, istilahnya sudah senior begitu ya, Bung Jupri ya, tapi tetap saja begitu menghasilkan hal-hal yang memang sudah diprediksi juga ya, Bung Jupri ya.
1: Ya sebenarnya kalau kita lihat dengan Messi, mungkin orang banyak yang terkejut juga ya, Pak. Karena kalau kita lihat dengan usianya yang sudah 39 tahun, tapi dia mampu begitu produktif, bahkan di pertandingan pertama menciptakan hat-trick. Artinya kalau kita lihat perjalanannya, hat-trick melawan Aljazair, kemudian juga 2 gol saat menang atas Austria, dan sekarang 1 gol, artinya dia tidak berhenti menciptakan gol. Saya kira ini menjadi tren yang sangat-sangat baik ya, modal yang sangat-sangat positif juga tentu buat Argentina. Karena saat Messi tampil baik, terlihat memang para pemain dari Argentina juga sangat nyaman bermain di lapangan. Itu yang saya kira juga menjadi modal yang saya kira harus tetap dijaga oleh para pemain Argentina, karena perjalanannya akan makin sulit. KP Verde sudah menanti, dan bagaimana mereka penting buat Argentina adalah memastikan ya itulah Lionel Messi tetap dalam kondisi yang terbaik di pertandingan setiap pertandingan.
0: Penyemangat tim begitu ya, Bung Jupri ya, dapat terbilang ya. Jadi ketika masuk memang vibes-nya beda begitu ya.
1: Ya iya.
0: Oke. Okay. Nah, Bung Jupri, kalau dari KP Verde sendiri tadi memang juga tidak bisa diremehkan. Tapi apakah juga dari tekanan psikologisnya seperti apa itu, Bung Jupri?
1: Ya saya melihat justru buat KP Verde adalah mereka sekarang bisa dalam posisi yang bisa dikatakan cutting tulus ya, artinya sekarang mereka sudah bisa melampaui ekspektasi, mereka bisa melangkah ke babak 32 besar adalah sebuah capaian yang bersejarah. Itu yang saya kira juga membuat mereka menghadapi Argentina menjadi pertandingan yang saya kira mereka tidak punya beban apapun. Artinya ini yang juga harus diwaspadai oleh para pemain Argentina, bahwa ada potensi para pemain dari Kamus Verde akan tampil lepas. Ini yang saya kira juga akan bisa menjadi peringatan buat Argentina untuk mereka jangan sampai juga menganggap remeh perlawanan dari KP Verde.
0: Baik. Nah, perlawanan dari KP Verde ini karena tadi juga sudah santai saja lah istilahnya begitu ya, Bung Jupri ya. Itu tidak masalahkah bagi nantinya tim dari KP Verde sendiri?
1: Ya saya kira tidak, karena kalau kita lihat KP Verde kan bermain sangat baik di fase grup. Memang tidak ada kemenangan mereka raih, tapi kalau kita lihat mereka punya permainan yang disiplin. Itu yang saya kira juga bisa menjadi kunci di pertandingan nanti. nanti. Memang favorit Argentina tetap, tapi lagi-lagi kalau kita lihat mereka mungkin akan bermain menunggu, tadi seperti saya katakan akan bermain menunggu dan mencoba mencari celah lewat serangan balik. Jadi kemungkinan, setiap kemungkinan akan dicoba oleh para pemain TKPPRD, dan terpenting adalah bagaimana mereka juga jangan sampai cepat kebobolan di pertandingan nanti.
0: Baik, Bung Jupri, nanti kita nantikan juga debutnya ini ya, KPPRD versus Argentina akan seperti apa. Terima kasih nih Bung Jupri analisisnya. Salam olahraga.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jordania versus Argentina. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dinamika Olahraga.
1: Inggris, Kroasia, dan Ghana melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Lio Mema pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 Putra. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, dini hari tadi. Kedua tim

0: dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan 2 kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditempatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu, tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana Carlos Queiroz menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
1: First off, I think Croatia play better. They have
0: Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish

0: selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Kotak penalti di Panama sudah lakukan Bukayo Saka menuju ke arah gawang. Lanjut ke gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan tepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62

0: We knew that it's physical.
1: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
0: In the next match.
2: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
1: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
2: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan

Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.

0: bareng bersama dengan masyarakat.
1: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infanteri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
2: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
1: Kolonel Infanteri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
2: Kita mau bergembira bersama, ya, gara-gara kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
1: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Karolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Mokova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Mokova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Mokova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan. Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan.
1: Thank you everyone.
0: Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama, sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan

0: tidak dapat menuntaskan pertandingan.
1: I just want to say thank you everyone that came to.
0: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Muchova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta,

0: Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Lio mencatatkan rekor Nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Lio mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya, saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam, untuk berlatih lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut SEUT seperti SPJS Gatuh SEUT gitu.
0: Lio menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Lio berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4 MHz.
3: Sembilan tujuh koma empat FM, pendengar, Anda kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Setelah tadi Anda ikuti dinamika olahraga nasional dari Pro 3 RRI Jakarta, dan pendengar di Sambas siang edisi hari Minggu ya, 28 Juni 2006, nanti di jam 12 ya hingga ke jam 5 sore ada saya El yang menemani Anda. Dan nanti tentunya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda untuk rangkaian musik dan juga informasi tentunya. Dan pendengar, menjelang kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya, yang mana nanti akan berkumandang di jam 11:50, kami akan temani siang hari Anda dengan lagu-lagu religi. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

0: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
2: Katakanlah Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
2: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
2: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Walam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Ya.

Selamat siang pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada siang hari ini di hari Minggu, di akhir pekannya 28 Juni 2026. Ada saya El yang menemani Anda di Sambat Siang edisi hari ini. Dan tentunya dari jam 12 hingga ke jam 1 siang, kami akan temani Anda dengan musik dan juga tentunya rangkaian informasi-informasi. Kami akan hadirkan di ruang dengar Anda nanti untuk lagu-lagu daerah Sambas dan juga informasi-informasi berkaitan dengan seni budaya ataupun juga tradisi dalam siaran seni budaya tradisional. Kemudian di jam 1 siang hingga ke jam 1.30 kami hadirkan di ruang dengar Anda warta berita daerah siang dari RRI Pro 1 Pontianak. Dan nanti di jam 1.30 ada Pro Dangdut, Dangdut adalah kita hingga ke jam 3 sorenya. Di jam 3 sore kami akan temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi. Dan di jam 4 sore nanti kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk warta berita Korwil 9 Nusantara dari Pro 1 RRI Pontianak. Di jam 4.30 kembali bersama kami nanti untuk rangkaian musik dan informasi. Dari jam 5 hingga ke tengah malam akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Dan pendengar, mengawali jumpa kita pada siang hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu lagu daerah Sambas dengan judulnya Tujuh Purname dari Adipra Zokalo.

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntuk rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

0: Alhamdulillah. Makasih, Bu.
1: Nak jope, Me. Musim panas masih nak bakar-bakar.
0: Saya be, Bu. Ibu melihat sampah tang temunggurinyan.
1: Hai, di, Bu. Kemarau gitu, api kecil pun jadi lawan. Seudah api besar.
2: Hah? Jadi api, Bu?
1: Jadi lawan lah jua.
3: Hah?
4: Cegah kebakaran, selamatkan nyawa. Bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman dan bebas kebakaran.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Yang mana memang kalau untuk peristiwa Mandur ini adalah sebuah peristiwa yang sangat kelam dan juga tragis begitu ya, yang pernah terjadi di Kalimantan Barat, yang mana untuk peristiwa ini terjadi pada tahun 1943 hingga 1944 di Kecamatan Mandur, Kabupaten Landak. Saat itu pihak Jepang ini sudah mencurigai ya bahwa di Kalimantan Barat terdapat komplotan-komplotan yang terdiri atas tentunya pioda lokal, kemudian juga cendekiawan, politikus, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga rakyat jelata dari berbagai etnis, suku, maupun juga agama, sehingga memang untuk kelompok-kelompok itu diatasi dengan aksi kekerasan. Kemudian penangkapan-penangkapan yang pernah terjadi antara September 1943 hingga awal 1944. Menurut data yang ada memang untuk jumlah korban dari peristiwa Mandur ini, kurang lebih ini 21 ribu orang. Akan tetapi pihak dari Jepang menolak pernyataan tersebut dan menganggap bahwa hanya ada 1000 korban saja. Dan untuk peristiwa Mandur ini memang terjadi begitu ya, akibat ketidaksukaan pihak Jepang waktu itu terhadap para para pembela ya tanah air yang ada di Kalimantan Barat. Dan Jepang ini memang ingin menguasai sumber daya alam yang ada di bumi Kalimantan Barat. Dan Jepang ini juga telah menyusun ya untuk rencana genosida untuk tentunya menghilangkan ya semangat perlawanan rakyat Kalimantan Barat kala itu. Di sebuah koran harian Jepang yang berjudul Borneo Shimbun, surat kabar yang terbit pada masa itu, mengungkapkan rencana Tentara Negeri Matahari Terbit ini untuk membungkam kelompok tentunya masyarakat-masyarakat yang ataupun juga kelompok-kelompok yang tentunya menentang kebijakan politik perang Jepang yang ada di Kalimantan Barat. Dan tanggal 28 Juni ini juga diyakini sebagai hari pengeksekusian ribuan tokoh-tokoh penting masyarakat pada masa itu. Banyak juga yang dari sultan-sultan yang ada di Kalimantan Barat begitu ya, yang ditewas ya saat itu, ditangkap. Bahkan juga dari Kabupaten Samas juga ada ya untuk sultannya begitu ya. Dan hari ini pendengar ya, memang juga sudah ditetapkan ya sebagai hari berkabung daerah begitu ya. Ya memang ini sebagai momen untuk mengenang salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah Indonesia, yaitu tadi ya peristiwa Mandur ataupun juga tragedi Mandur berdarah. Dan untuk hari berkabung daerah ini memang juga ditetapkan begitu ya, ini melalui peraturan daerah provinsi Kalimantan Barat nomor 5 tahun 2007 tentang peristiwa Mandur, yang mana Pak menetapkan tanggal 28 Juni sebagai hari untuk mengenang para pejuang, tokoh masyarakat, ulama, bangsawan, cendekiawan hingga warga sipil yang memang menjadi korban kekejaman penjajah Jepang pada masa itu pendengar. Dan untuk peristiwa Mandur ini berlangsung sejak 1943 hingga mencapai puncaknya ini pada 28 Juni 1944. Dan saat itu tentara Jepang memang melakukan penangkapan dan juga eksekusi terhadap tokoh-tokoh yang dianggap berpotensi mengancam kekuasaan mereka di Kalimantan Barat. Korban ini berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari para raja dan sultan, termasuk juga sultan dari Sambas ya pada masa itu begitu ya. Tokoh adat juga, pemuka agama, guru, pedagang, hingga masyarakat umum tanpa memandang

suku maupun juga agama. Sejumlah catatan dari catatan sejarah ini memperkirakan lebih dari 21 ribu orang itu menjadi korban dalam tragedi tersebut. Banyak mereka yang dimakamkan di kawasan yang kini dikenal sebagai Makam Juang Mandor, Kabupaten Landak. Dan saat ini pendengar ya, diimbau juga begitu ya, instansi pemerintah, lembaga, pendidikan hingga masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang sebagai simbol duka dan penghormatan kepada para korban pendengar.

0: Ngapa be?
1: Kau ye be ngapa?
0: Ngapa udah?
1: Dah indah. Ngapa ye? Tang dah sadar-sadar.
0: Ngapa me? Dah jelas selalu.
1: Kaulah dah jelas dan peka.
0: Masih belum paham juga ya. Parit, selokan, got atau aliran air lainnya bukanlah tempat pembuangan sampah. Hentikan kebiasaan membuang sampah ke tempat-tempat tersebut sekarang juga demi lingkungan hidup lebih bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi bercak putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Schrödinger pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

pendengar, jam 1 siang kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Daerah Siang. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul. Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Krip.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Krip di Provinsi Indonesia Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Saya menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Sari Berita Penting. Pemerintah komitmen wujudkan pemerataan pendidikan di Kalimantan Barat.
5: Kami berkomitmen dengan pendidikan bermutu untuk semua, menjangkau yang tidak terjangkau. Kita tahu terutama Kalimantan Barat ini salah satu tantangannya adalah letak.
4: BPBD Kabupaten Bengkayang berupaya untuk hadapi kebakaran hutan dan lahan.
6: Jadi memang kurangnya air. Musim kekeringan kemarin contohnya waktu di bulan April ya.

0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini edisi Minggu 28 Juni 2026 bersama saya Andre Widianto. Inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar. Dalam rangka mewujudkan pemerataan pendidikan, pemerintah terus memperluas akses belajar bagi masyarakat di wilayah 3T. Penguatan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ menjadi salah satu solusi yang kini diterapkan, dengan Kalimantan Barat menjadi salah satu lokasi percontohan. Kita simak laporannya.
1: Pemerintah telah menyiapkan 5 kebijakan utama untuk memperluas layanan pendidikan di kawasan 3T. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muhti menyampaikan kebijakan tersebut meliputi pendirian sekolah satu atap, penyelenggaraan sekolah terbuka, penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, program pendidikan kesetaraan, serta pendidikan berbasis komunitas melalui kursus dan bentuk pembelajaran yang dikelola masyarakat. Mendikdasmen juga mengatakan dalam mendukung pelaksanaan PJJ, SMA Negeri 1 di Kalimantan Barat ditetapkan sebagai sekolah induk bagi peserta didik yang tinggal di wilayah sulit dijangkau. Pemerintah juga menyediakan akses internet melalui layanan Starlink agar proses belajar mengajar dapat berjalan optimal.
2: Kami berkomitmen dengan pendidikan bermutu untuk semua, menjangkau yang tidak terjangkau, atau terutama Kalimantan Barat ini salah satu tantangannya adalah letak sekolah yang jauh, sehingga dengan pembelajaran jarak jauh, distance learning yang kami fasilitasi sekolahnya, kami latih gurunya, dan juga kami berikan kurikulumnya, mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk semua anak Indonesia dapat memperoleh kesempatan pendidikan.
1: Pemerintah berharap penerapan pembelajaran jarak jauh dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala geografis, sehingga seluruh anak Indonesia, khususnya di wilayah 3T, memperoleh akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas. Wilhelmus melaporkan.
0: Sulitnya medan dan minimnya sumber air masih menjadi tantangan terbesar dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bengkayang. Kondisi ini membuat petugas BPBD harus menerapkan strategi khusus agar titik-titik api di wilayah terpencil dapat dijangkau. Berikut kita simak laporannya.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bengkayang menyebut karakteristik wilayah menjadi hambatan utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Sebagian besar lokasi kebakaran berada di kawasan yang sulit dilalui kendaraan roda 4 maupun roda 6, sehingga petugas lebih mengandalkan kendaraan roda 2 untuk mencapai titik api. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bengkayang Dwi Berta Meliana mengatakan, tantangan tidak hanya datang dari sulitnya akses menuju lokasi kebakaran, tetapi juga keterbatasan sumber air ketika musim kemarau melanda. Kondisi tersebut bahkan sempat menyulitkan proses pemadaman saat kebakaran besar melanda Kecamatan Capkala beberapa waktu lalu.
3: Air, jadi memang kurangnya air. Musim kekeringan kemarin contohnya waktu di bulan April ya, untuk kebakaran besar itu terjadi di Capkala, memang susah mendapatkan sumber air untuk pemadaman. Itu kemarin sudah sampai 10 selang baru bisa kita dapatkan untuk menjangkau lokasi terdekat.
1: Menghadapi kondisi tersebut, BPBD Bengkayang terus menyesuaikan strategi penanganan di lapangan agar proses pemadaman dapat dilakukan lebih cepat dan efektif sesuai karakteristik wilayah. Sementara itu, untuk wilayah kepulauan seperti Lemukutan dan Randayan, hingga kini belum ditemukan kasus kebakaran hutan dan lahan. Meski demikian, BPBD tetap meningkatkan kewaspadaan karena kawasan tersebut memiliki potensi bencana lain seperti abrasi pantai dan angin kencang. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
4: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live radio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Anda masih bersama kami dalam berita siang Pro 1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di siang hari ini, pendengar. Pemerintah daerah didorong memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD sebagai strategi menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Selain mengoptimalkan potensi penerimaan, daerah juga diminta lebih kreatif mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan. Berikut kita simak laporannya.
5: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat Rahmat Mulyono mengatakan pemerintah memahami tantangan fiskal yang dihadapi sejumlah daerah, termasuk keterbatasan anggaran yang berdampak pada pemenuhan berbagai kebutuhan belanja daerah. Menurut Rahmat, terdapat 3 langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah, yakni meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan pendampingan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan efisiensi terhadap belanja yang tidak prioritas, serta memanfaatkan berbagai skema pembiayaan kreatif seperti CSR, hibah, pinjaman, hingga kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
6: Tadi yang tentunya didampingi oleh teman-teman di Jenderal, bagaimana caranya meningkatkan PAD ini? Salah satu. Yang kedua tentunya sama seperti pusat juga, efisiensi belanja. Nah yang ketiga adalah pembiayaan kreatif. Nah ini sudah dimulai di Kalbar nih, bisa dari CSR, bisa dari hibah, bisa pinjaman, dan macam-macam lah. Pembiayaan kreatif ini kan bisa dari KPBUD, KPDBU, dan lain-lain.
5: Sementara itu, Kepala KPPN Pontianak Eko Arifianto menilai kebijakan efisiensi menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam menggali potensi penerimaan baru dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Dirinya menyebut Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam, potensi pariwisata, dan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan apabila dikelola secara optimal.
7: Dan ini juga berlaku untuk semua, bukan hanya di Kalimantan Barat sendiri. Karena kita tahu bahwa Kalimantan Barat sendiri kaya akan sumber daya alam dan juga kaya akan potensi-potensi sumber daya alam lain, juga sumber daya manusia yang penting adalah. Jadi banyak potensi-potensi terutama dari sisi pariwisata maupun dari sisi SDM juga bisa ditingkatkan untuk menciptakan suatu potensi penerimaan pajak yang lebih bisa berdaya guna maupun berhasil guna. Mungkin begitu.
5: Dengan optimalisasi PAD, efisiensi belanja, serta pengembangan pembiayaan kreatif, pemerintah berharap ketahanan fiskal daerah semakin kuat sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan secara berkelanjutan. Syahrul Sani melaporkan.
0: Musim durian di Kalimantan Barat telah tiba. Ribuan buah per hari selalu berdatangan dan satu di antaranya ialah buah durian Cemongko dari Balai Karangan yang diburu masyarakat di Kota Pontianak. Berikut kita simak laporannya.
8: Hasil pantauan di lapangan, para pedagang telah membuka lapak durian di pinggiran jalan yang tersebar di beberapa titik di Kota Pontianak. Durian yang paling diburu ialah buah durian Jemongko dari Balai Karangan. Satu di antara pegiat durian sekaligus pemilik lapak Bazar Durian Buah BK, Edi Hartono, mengungkapkan dalam sehari bisa lebih dari 1000 buah yang disiapkan untuk dijual di lapaknya yang terletak di halaman Restoran Minang, Jalan Gusti Hamzah, Kota Pontianak.
9: Untuk musim tahun ini diperkirakan kurang lebih 12. Jadi kenapa agak lama? Karena buah tahun ini agak bertingkat. Jadi yang sudah jatuh, yang masih ukuran umur 2 bulan, ya umur 70 hari juga ada. Ada yang pecah bunga sekarang. Jadi bisa 2 tingkat sampai 3 tingkat. Seperti ini masih waktu 2 bulan sampai 2 bulan. Jadi kalau untuk tahap ini kita baru datangkan sekitar 600 buah. Nah, kedepannya semakin hari banyak, 1000 sampai 1000 lebih.
8: Salah satu daya tarik utama yang ditawarkan di lapak durian buah BK adalah jaminan kepuasan bagi para pelanggan. Edi Hartono memberikan garansi tukar baru bagi setiap durian yang dibeli di tempatnya itu. Sementara untuk harga, Edi mematok harga yang cukup bervariasi, mulai dari Rp25.000 hingga Rp100.000, tergantung pada ukuran dan kualitas durian. Sedangkan bagi durian kualitas premium, pihaknya menerapkan sistem penjualan per kilogram. Muhammad Rokib melaporkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kredit nih nelpon. Gimana ya?
1: Ah, kenapa bang? Susah benar kelihatannya.
0: Iya nih bang, bingung cari uang buat bayar hutang.
1: Ah, cari uang sih gampang bos, mau solusinya?
0: Ya mau lah bang.
1: Nih, mending main slot aja bang. Kalau menang ini bisa buat bayar hutang. Nih kemarin aku dapat banyak uang dari main slot.
0: Ah, yang benar. Jadi pengen nyoba nih bang.
1: Ya udah, coba aja bang. Semoga beruntung ya.
0: Amin amin, makasih bang.
2: Ah, lagi ngapain tuh bos? Serius amat.
0: Biasa, lagi cari duit bang. Sekarang cari duit tuh nggak perlu keluar rumah bang. Cukup lewat HP.
2: Lah, emangnya kerja apa bos?
0: Nih, lagi ngudi nasib main slot. Teman aku kemarin gacor dapat puluhan juta dari main ini bang.
2: Hah? Slot? Aduh bang, jangan main slot bang, jangan. Kamu gak lihat ini, gara-gara slot udah jadi gembel, harta benda habis. Lagian slot itu ilegal bang, bukannya bikin untung, malah buntung.
0: Lah, nanti saya bayar kredit, uang dari mana bang?
2: Kalau mau uang, ya kerjalah bos. Kan gak ada sejarahnya judi bikin kaya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang berarti obsesi tidur.

0: Ya. Kita di Prodangdut edisi hari ini, hari Minggu ya, 28 Juni 2026. Dari jam 1.30 hingga ke jam 3 sore nanti di Prodangdut. Dangdut adalah kita bersama Bang El tentunya. Lagi-lagi ya Bang El, temannya Anda di Prodangdut ya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat selalu, tetap sehat, tetap bahagia ya, tetap semangat, tetap apg, tetap ceria, tetap bahagia, tetap sehat selalu juga, lancar rezekinya, dan tetap kompak di udara begitu ya. Oke, di Prodangdut tentunya kita buka interaksinya. Yang mau request lagu Prodangdut, kirim-kirim salam di SMS, WhatsApp, telepon, dan juga tentunya boleh di telepon WhatsApp juga boleh ya begitu ya. Di 0851-76-70-977. 0851-76-70-977. Prodangdut, Dangdut adalah kita. Kita waktunya kurang lebih 90 menit ke depan. Salam-salamnya seperti biasa, paling banyak 5 ataupun 6 orang aja, satu saprahan aja begitu ya. Di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Kalau susah nak gabung di telepon biasa, boleh dikirimkan SMS-nya atau di WhatsApp-nya. Cantumkan namanya siapa, alamatnya dari mana, request lagunya apa, penyanyinya siapa, baru salam-salamnya. Cuaca di Kota Sambas untuk siang menjelang sore hari itu sendu. Tadi panasnya luar biasa begitu ya. Tapi semari ya, udah ada hawe-hawe mau hujan, tapi tidak juga jadi. Oke lah, kita langsung aja ke penelpon pertama. Saya pikir kira-kira yang beruntung tuh. Halo Prodangdut.
1: Prodangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di Sinan Wanaci? Panas ke?
1: Mendung harinya randup.
0: Randup, baiklah pun gaya. Nak ada lagu apa?
1: Lagu Dangdut ada ke Gerimis Mengundang. Lagu bisa Gerimis Mengundang nak dangdutnya ada ke?
0: Bentar Bang, lihatkan dulu tuh. Bentar, Gerimis Mengundang bukan yang dari Ariska, bukan ke? Bukan ke?
1: Ada biasanya.
0: Gerimis Mengundang Iis dan Aas, kena salah betul iya. Iya. Iya dia yang berdua iya cewek iya.
1: Jadi
0: betul, siap lah. Bungkus lagunya, salam-salamnya lah sih.
1: Salamnya buat selamat bertugas, lancar selalu. Buat itu, buat Ella, Tia, Alikin, Ella, Insya Masud. Buat Ella numpak ya.
0: Oke, silakan.
1: Ella ada numpak, nggak masuk.
0: Oke, silakan. Halo, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca Sinan bagaimana Kak Ella?
2: Mendung, jate dan anak keluar makan tadi bentar nak ang keluar tang hari yo nak tadi.
0: Oke, cari makan ke dia ya.
2: Entah cari makan mereka lu.
0: Cari angin. Baiklah.
2: Balik ke nak ada nasi teh ni buat hari.
0: Baiklah ya. Nari ke salah gua apa tu eh?
2: Lagunya dari Yunita Ababil aja lah Bang El.
0: Apa dia?
2: Permohonan kasih.
0: Permohonan kasih, bentar ya. Permohonan kasih dari Yunita Ababil, Ababili. Oke lah, kita bungkus lah pun ke ye. Salamnya lah sih, silakan sih.
2: Salamnya buat Bang El, semoga kita selalu.
0: Amin.
2: Buat Wanaci juga, terima kasih dan banget ya.
0: Yes, nganti, sama-sama.
2: Jadi, buat Bang Senja juga yang kita tanggalan aja ya. Buat Bang Limin, Wanusu, Naki Busri, Bang Pawadi, yang lainnya dirangkul habis aja lah Bang El, dari lah sampai Z.
0: Oke, siap lah.
2: Buat Bang El, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: ada manis

0: Gaya nampak ni.
1: Halo, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita, Bang El.
2: Waalaikumsalam. Ya, baiklah, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita jual lah. Ye, apa kabarnya di sini? Panas ke? Sendu, mendung.
1: Panas mendung, mendung tuh Bang El.
2: Oke lah, siap. Ya.
1: Harus sana lagi di umbe tuh ya Bang El. Nak berani.
2: Berani.
1: Oh, ya tapi jangan ada guru hari ya.
2: Belalik ke sini orang tuh.
1: Kumbe
2: seorang dan melalui.
1: Entah ini mah bahwa itu bareng jawab pagi dan masak juga Bang El.
2: Baiklah pun gaya. Biar makin semangat tuh eh, beraninya tuh eh. Kita beri lagu, nak lagu apa tuh eh.
1: Lagunya dari Rita aja lah.
2: Apa tuh?
1: Judulnya Kepastian aja lah.
2: Kepastian. Ini bentar boleh tekan dulu. Dari Rita Sugiarto.
1: Oh, Kepastian.
2: Oke lah, kita bungkus kepastiannya tuh. Salam-salamnya silakan.
1: Ini pertama buat Bang El bertugas berharga selalu.
2: Amin.
1: Pertama salamnya buat Ella si paket, ya si paket, buat Wanaji, Pak Ade, Alimin, buat Bang Pawadi, buat Aki Bukri, buat Lanius, Bang Darul, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wanaji numpange.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Wanaji, Kak Ella, Wanusu ya. Di Galing tempat Wanaji mendung ya, sinun. Mendung ya? Mendung ya. Kak Ella tadi same tempat Wanusu panas tapi udah ada agak sore-sore kena hujan gey, agak berani katanya. Semangat aja untuk Wanusu beraninya. Mudah-mudahan tentunya berkah ya padinya nanti ya. Baiklah. Lanjut age. Halo, Bro Dangdut.
3: Manggil anak Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana di sini, kabarnya sehat ke?
3: Alhamdulillah sehat, kabarnya Bang Em.
2: Alhamdulillah sehat juga. Siang hari itu narik lagu apa Kak Tia kita?
3: Lagunya dari Yulia Citra aja.
2: Dari siapa?
3: Yulia Citra.
2: Yulia Citra, apa tuh?
3: Air Mata Luka.
2: Air Mata Luka, bentar ya Bang, lihatkan dulu lagu itu Yulia Citra tuh. Belum ada sepertinya kita lagu iya pun dari Air Mata Luka kata aku.
3: Air Mata Luka lah.
2: Air Mata Luka belum ada kita, adanya Pestamu Dukaku naknya. Sama ganti. Ganti apa?
3: Dari Haji Rama Irama aja lah.
2: Roma, apa itu?
3: Roda Kehidupan.
2: Roda Kehidupan. Roda Kehidupan, bentar ya balikkan dulu iya. Roda Kehidupan, mana roda? Roda kita itu eh. Oke lah, ada ternyata roda kita itu 4G rodanya. Silakan salam-salamnya lah.
3: Lajulah Bang El, kan 4G
2: ya? Lajulah. Namanya juga nak menuju pelaminan lah dia. Harus laju. Salamnya silakan.
3: Salamnya buat Bang
2: El,
3: untuk
2: berbagai
3: semuanya
2: selalu. Amin.
3: Buat Wanaji sepaket tadi ya. Buat Bang Jaja, Bang Kowadi. Bang Lanius. Yang lainnya
2: baik, siap.
3: Bang Jaja, terima kasih.
2: Terima kasih juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tia kita dari Perjawi Sinun. Roda Kehidupan. Udah kita bungkus ya. 4G rodanya tuh eh. Biar cepat, biar laju ke pelaminan dinye. Kata siapa? Kata Bang L aja. Ya merasa aja lah ya. Baiklah ya, kita bungkus lagunya. Lanjut dulu Bang L, pindah ke WhatsApp ya. Silakan WhatsApp juga boleh ya. Assalamualaikum, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya Budiman dari Medang. Request lagunya dari Nur Halimah, Keranda Cinta. Gak ngeri Bang, Bang Alut Emrah. Dengar kata keranda tuh eh. Oke lah ya. Salam-salamnya buat kawan-kawan yang monitor. Terima kasih buat yang baca. Semoga sehat selalu. Walaupun dengar di Medang Secangkung. Baik, terima kasih untuk Bang Budiman dari Medang Secangkung Sinun. Apa kabar di Secangkung tuh eh? Di Medangnya bagus ke jalannya? Mudah-mudahan bagus sih jalannya. Keranda cinta. Biar nanti kita bisa bawa keranda cintanya ya. Nah, kita kubur kemana ya, rati cinta ya, pakai keranda ya. Kehati lah ya. Oke lah, lanjut lagi di WhatsApp berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Ya, saya Nanda Rubiansah dari Matang Danau, Paloh. Oke lah, lagunya Pacar Lima Langkah dari Sapi Pun Pakai. Bentar, Pacar Lima Langkah si suah waktu ye. Bentar ya, Pacar Lima Langkah. Salam-salamnya dulu lah sih buat Pak D, Cik Kulan, Wan Usu, Wan Aci, Ke Busri, Bang Andi di Sayung, Kak Ella si Paket, Kak Tia si Paket, Bang Alimin, Bang Pawadi, Bang Apalapa di Sebubus, dan yang lainnya kita rangkum aja lah dari A sampai Z. Oke, cuaca di sini mendung. Baiklah, terima kasih untuk Bang Nanda di Paloh. Apa tadi? Pacar lima langkah. Pacarku lima langkah. Oke. Oke lah, kita bungkus lagunya ya. Pacar lima langkah, jangan ke lima langkah. 1000 langkah pun kita jabanin ya. Oke lah ya, lanjut lagi terakhir di WhatsApp ya. Assalamualaikum Bang Waalaikumsalam. Bro Dangdut, Dangdut Allah kita. Request lagunya Rindu Berat. Berapa kilo be? Rindu kita tuh sampai dah beratnya. Oke, dari Mama Nasai. Lagu Rindu Berat dari Kamalia Malik. Salamnya untuk yang baca, buat Wan Usu, Wan Aci, Kak Ella, Kak Tia, Bang Pawadi, Bang Alimin, Ki Busri, dan Sume Monitor lah Bang E katanya. Baiklah, betapa yang baca, makasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertanda Mama Nasya di Piantus. Makasih, makasih juga untuk Mama Nasya kita ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mama Nasya di Piantus. Siapa lagi? Dewan Jenap ya di Piantus ya. Sama Kak Amok kita di Paricagat ya. Sehat selalu semuanya untuk warga Sejangkung Sinun ya. Ramai ya di Sejangkung dengar kita begitu ya. Oke lah, kita ke lagu dulu kalau begitu mendengar ya. Kita ke lagu dari siapa tadi di Iis dan Aas Ariska, Gerimis Mengundang. Mudah-mudahan nanti bisa hujan lah ya, karena memang panasnya luar biasa di hari itu ya.

0: Oh Pak Ngah, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
1: Oh iya iya, insyaallah mun sampat saya datang.
0: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
1: Apa? Saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
0: Pak Ngah, merugas dah, orang kampung rata dah berkumpul ke Raja Bakti.
1: Aduh, dan bisa namanya saya nak ikut tuh Pak. Absen dulu Pak.
2: Nah, masih sering mangkir datang rapat? Masih suka bolos kerja bakti? Malas datang ronda? Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

pahami fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: 97,4 FM Dengar Anda kembali bersama kami di Prodang Dangdut adalah kita di Radio Republik Indonesia Sambas ya. Oke, berangkat kita lanjut kembali di sisi yang berikutnya di 0851-7670-0977. Di WhatsApp kita buka ya, untuk yang mau bergabung, mau nelpon di WhatsApp, silakan. Kita buka juga begitu ya. Dan siapakah di sana kira-kira ini? Halo, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Bang Senja kita bagaimana kabarnya di Senon?
1: Alhamdulillah,
0: saya walafiat
1: lagi
0: katanggani
1: gitu
0: ya,
1: kerajaan
0: nang
1: radio.
0: Oke lah, ya. Langsung ajar ke lagu apa
1: tuh? Lagu dari Imam Syarifin, Tanpa Kamu.
0: Tanpa Kamu. Bentar ya, Bang, lihatkan dulu tadi Tanpa Kamu. Dari dia seorang kah atau berdua tuh? Iya, atau gimana?
1: Orang.
0: Tanpa Bidinya. Kamu. Bidinya kemana?
1: Kumirang itu.
0: Kume, baiklah tanpa kamu pun gak kete bungku. Salam-salamnya silakan lah si.
1: Salam yang kita lung elar dan.
0: Halo, iya lanjut.
1: Baru ya. Kembali.
0: Iya.
1: Sekulan, penjaga, anda, anati, wanisu, kayak lagi tir lagi satu ya. Lagi
0: untuk kerja
1: lagi.
0: Yeah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WhatsApp juga boleh pendengar, silakan di 0851-7670-0977. Tadi Bang Senja ya udah request lagunya Tanpa Kamu. Oke lah, lagi kume ya. Bininya katanya. Baiklah, lanjut kembali. Halo, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sini? Panas ke, sendu ke, mendung ke?
1: Ah, kabar untuk hari itu sendu, Bang El.
0: Sendu. Dari pagi ke, Bang Alimin di sini ne? Atau bagaimana?
1: Hah?
0: Dari pagi ke sendunya atau bagaimana?
1: Dari pagi deh, laras setang anak keluar matahari teh.
0: Cari makan kata siapa tadi ya? Kata kayak elak ya. Baiklah ya. Sore hari itu ada kesalahan apa tuh eh?
1: Dari Joni Skander aja lah Bang El.
0: Apa tuh?
1: Dosa kau anggap madu.
0: Terlalu dosa kau anggap madu. Dosa kau anggap madu. Bentari, bak lihatkan dulu tuh. Dari siapa tadi?
1: Joni Skandar.
0: Joni Skandar. Bentari, mana?
1: Biasa okay jadi lah. Buta ini, Bang.
0: Ade, ternyata ya. Lanjutlah sih, salam-salamnya sambil Bang El bungkuskan tuh eh.
1: Oh, dibungkuskan dulu, Bang El. Salamnya buat ikulan kita. Bang Senja tadi ya. Wanusuanati, Ibu Sri. Kak Jainab. Kamu kita yang lain kita bungkus saja dari A sampai Z.
0: Oke lah, siap.
1: Oke. Bang El tetap selalu sehat, semangat, ceria selalu.
0: Baik.
1: Oke, terima kasih Bang El. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Bang Alimin kita di Sungai Deden, di WhatsApp juga boleh silakan. Ya. Lanjut dulu ya, kita telepon. Halo, Bro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Pada kita bagaimana di sini, Nun? Suara hujan ke suara?
1: Sehat, hari hujan, Dok.
0: Hujan, lambat ke?
1: Tahu dari mulai tadi, nah, itu, sudah bentar, Dok.
0: Lambat ke hujannya?
1: Lambat lah, Dok.
0: Lambat juga, iya. Oke lah, pun ke, iya.
1: Nggak
0: ngerti, mungkin mau tanyakan tadi, iya.
1: Lambat.
0: Kira kipas angin kata Bang El tadi, kira kipas angin. Ternyata hujan.
1: Lagi kipas angin dulu itu sejuk lo.
0: Sejuk di jua ya. Oke lah. Langsung aja ada kesalahan gua apa, Pak De?
1: Lagunya Hatimu Bukan Batu.
0: Batu es ke.
1: Oh.
0: Terlalu dari siapa tapi itu Hatimu Bukan Batu. Bentar, Mbak Alet kan nolot eh. Dari Iis Dahlia ke tau dari siapa?
1: Iis Dahlia lah.
0: Terlalu hatimu bukan batu.
1: Batu.
0: Tangsi antu. Belum ada kita.
1: Dari sate kayaknya bujinya dah. Kalau dari sate-sate kok.
0: Ntar lo lihatkan dulu.
1: Oh, dari sate, dari sate, dari bunga el, siapa nih boy? Ndaru.
0: Si An kita lagu ye, hatimu bukan batu tuh eh.
1: Apa nih ano?
0: Belum ada kita lagu ye, hatimu bukan batu.
1: Lagu, buat aja lagu ye, lagu. Pantun cinta.
0: Roma kita udah naik dengan Nur Halimah ye.
1: Hah?
0: Udah kita putarkan tadi Nur Halimah ye. Keranda cinta Roma kayak roda kehidupan.
1: Awas.
0: Udah.
1: Kayak lagu. Nah tadi Isdahlia tadi ya. Ada.
0: Isdahlia tadi Bang lihatkan dulu tuh eh.
1: Nah.
0: Apa dia? Oh bentar-bentar. Hatiku bukan batu. Iya kan?
1: Ah, yeah.
0: Oh. Tahu. Bukan hatimu bukan batu, salah Bang Altanyate, baiklah.
1: Hatiku bukan batu
0: deh. Oke lah kita bungkus pun kayak lagunya, salam-salamnya silakan lah se.
1: Ah salam Bang Elah, selamat malam tugas. Jangan apa sih hati Elah anak beri tubuh.
0: Duit banyak.
1: Duit banyak, pagi umroh.
0: Amin, ya Rabbal Alam, pagi haji aja sekalian.
1: Amin. Salamnya si menyalah jadi dipumpung habis lah. Semangat kamu lah. Pumpung habis dari mulia sampai ke loksa lah.
0: Yeah.
1: Ayo sabun namanya.
0: Susuk lagi.
1: Iya nak deh. Pakai rang.
0: Pakai rangkum
1: deh.
0: Okay.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di WhatsApp Bang Albendar Allah bacakan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan adalah kita si Cipul. Salamnya dari Rangkul Abis. Minta putar ke lagunya. Termiskin di dunia dari Hamdan ATT. Buat yang baca diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dari Cipul di Lubang Penyengat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cipul ya. Dan bergabung di via WhatsApp tentunya. Satu penelpon terakhir ya. Halo Prodang Dut.
2: Yang dekat kita.
0: Cukulan kita bagaimana sih Non? Hujan juga kah atau mendung?
2: Dapatnya hujan tuh Bang.
0: Dari jam berapa? Ya? Jam berapa ya?
2: Turun weh.
0: Turun. Oke.
2: Dapatnya niku tabuk katak kayak. Kena keran kena.
0: Iya hujan taku sampai tabuk ya. Iya.
2: Dapatnya aku turun weh. Turun ada di depan kali ya.
0: Baiklah pun gaya. Nak request lagu apa tuh eh?
2: Nah.
0: Nak request lagu apa?
2: Lagu Tiada Tara aja lah.
0: Tiada Tara dari siapa tuh?
2: Cirayut.
0: Daroi Tiada Tara.
2: Cirayut.
0: Ntar gua liatkan dulu Tiada Tara. Dari Cirayut. Oke kita bungkus lagunya. Baik siaplah kita bungkus. Salam-salamnya silakan lah sih.
2: Salamnya pertama buat Bang El. Tetap semangat. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Bang Nanda.
0: Yeah.
2: Bang Kerja. Bang Kawadi. Pak Ajang. Bang Jaja. Bang Andi. Bang Alimin. Nah iya aja lah. Yang lainnya kita bungkus habis dari A sampai Z.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cikulan. Hujan lebat ya. Di Mengkudu Sinun ya. Oke lah pendengar, kita langsung aja ke lagu Pacar Lima Langkah Ichi Wong. Requestan siapa tadi ya? Bentar ya, Bang liatkan dulu tuh ya, siapa tadi? Bang Nanda, yang regis lagu ya ternyata. Kemudian Rindu Berat, Kamelia Malik dari requestan dari Mama Nasya. Baru nanti dikutip dengan lagu dari Imam Asarifin Tanpa Kamu, Juni Iskandar Dosa Kau Anggap Madu, Isdahlia Hatiku Bukan Batu, Jerayut Tiada Tara, dan terakhir nanti ada dari Hamdan ATT Termiskin di Dunia.

0: aktivitas perdagangan. Aduh,
1: kemana lah anakku tuh ya? Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Sume-sumenye ditinggalkannya gaya aja. Aduh, nyesahinya anak-anakku tuh ya. Wahyu, Eca, Uus.
2: Iya, yeah, Mak.
1: Gimana aja, Be, kita tuh ya?
3: Dekat ya, Be, Mak. Rumah tetangga anaknya, Be.
1: Lain kali, Be, usah naik hidupkan lampu sama alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
4: Benar, saudara-saudara. Saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dan mendengar lagu dari Hamdan ATT menjadi lagu terakhir ya di edisi Prodangdut kali ini pendengar. Dan di jam 3 pendengar kami akan temani Anda dengan rangkaian program acara lainnya. Dan di jam 4 jangan lewatkan, nanti ada Warta Berita Kruwil 9 Nusantara dari RRI Pro 1 Pontianak ya. Kembali lagi nanti bersama kami di jam 4.30 dengan rangkaian musik dan informasi. Terima kasih sudah selalu stay tune di 97.4 FM. Dan yang belum bisa bergabung hari ini, silakan gabung pada esok hari di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Saya AL pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Al-Ala radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku tatkala aku sedang sakit. Lalu beliau berkata, gembirakanlah wahai Ummu Al-Ala, sesungguhnya sakitnya orang muslim itu membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahan sebagaimana api yang menghilangkan kotoran emas dan perak. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Go.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sembilan 7,4 FM, pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, sore hari ini kembali kami temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi. Lagu dari Patin ya, Berhenti Mencintai, telah kami hadirkan di ruang dengar Anda baru saja tadi. Anda dengarkan tentunya di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, kembali kami akan hadirkan di ruang dengar Anda untuk informasi pada sore hari ini, yang mana memang hari ini begitu ya, ini 28 Juni merupakan hari berkabung daerah Kalimantan Barat, peristiwa Mandor ya. Dan hari berkabung daerah Kalbar ini pendengar ya, memang ini juga setiap tahunnya begitu ya, diperingati setiap tanggal 28 Juni. Yang mana memang mulai dari kantor-kantor pemerintahan hingga ke perkampungan, masyarakat itu diimbau untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang. Hal itu memang dilakukan untuk mengenang salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di masa pendudukan Jepang di Kalimantan Barat. Dan memang untuk imbauan ini bukan sekadar imbauan, ada landasan hukum yang memang juga telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan situs pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Jadi untuk hari berkabung ini juga telah diatur dalam peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat nomor 5 tahun 2007 tentang peristiwa Mandor sebagai hari berkabung daerah, dan juga makam juang Mandor sebagai monumen monumen daerah Provinsi Kalimantan Barat. Dan tentunya selain bendera setengah tiang, peringatan ini biasanya ini juga diisi begitu ya dengan pembunyian sirine,

mengheningkan cipta, doa bersama, hingga ziarah ke makam Juang Mandor di Kabupaten Landak. Dan untuk sejarahnya, begitu pendengar ya, memang sejak kedatangan Jepang di Kalimantan Barat, mereka itu mendarat dan mengebom Pontianak itu pada 19 Desember 1941. Kehadiran militer Jepang di wilayah tersebut ini membawa penderitaan yang luar biasa bagi rakyat akibat perlakuan kejam dari pemerintah pendudukan Jepang pada masa itu. Kondisi itu direspon oleh Sultan Pontianak, Sarip Muhammad Al-Qadri. Sultan ini mengumpulkan para pemimpin kesultanan dan Panembahan se-Kalimantan Barat pada bulan April 1942. Salah satunya juga datang dari Sultan Sambas ya, yang ini juga turut menjadi korban ya dalam untuk peristiwa Mandor ini, begitu ya. Dalam pertemuan di Keraton Kadariya tersebut, mereka juga menyepakati bahwa menghapuskan kekuasaan Jepang adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan masyarakat. Sayangnya, untuk kabar perlawanan ini terdengar ya oleh polisi rahasia Kaikun yang langsung menyimpulkan adanya komplotan besar yang mendurhaka kepada pemerintahan Dai Nippon. Di saat yang sama, militer Jepang diduga memiliki motif tersembunyi untuk melenyapkan kaum intelektual dan tokoh berpengaruh di Kalimantan Barat agar Jepang ini ya, begitu ya, itu bisa menguasai kekayaan alam Kalimantan Barat secara permanen. Rangkaian aksi teror dan penangkapan secara sistematis itu juga mulai dilancarkan oleh tentara Jepang sejak bulan September ataupun juga Oktober 1943. Banyak warga yang tiba-tiba diciduk dari rumah mereka pada dini hari, meninggalkan keluarga korban dalam kesedihan dan ketidaktahuan akan nasib kerabat mereka. Puncak tragedi dari tragedi ya penangkapan tersebut ini bermuara pada tanggal 28 Juni 1944 di kawasan Mandor, sebuah lokasi yang berjarak sekitar 88 km dari Pontianak. Dan para pendengar, di tempat inilah tentara Jepang ini melakukan eksekusi massal tanpa ampun kepada para pemimpin lokal, kemudian juga cendekiawan ataupun juga kaum terpelajar, begitu ya, bangsawan hingga masyarakat sipil biasa. Berdasarkan data resmi pemerintah Kalimantan Barat, untuk pembantaian massal yang sangat keji ini merenggut nyawa sebanyak 21.037 korban jiwa. Dan tragedi berdarah ini baru dikonfirmasi secara publik pada 1 Juli 1944 melalui koran Borneo Shimbun yang memang secara mengejutkan mengumumkan bahwa Jepang telah menghukum mati individu-individu yang memang dianggap berkonspirasi oleh pihak Jepang. Kekejaman penjajah di masa lalu ini tidak hanya menghilangkan ribuan nyawa, tetapi juga meninggalkan luka sosial politik dan trauma kolektif yang mendalam bagi warga setempat. Untuk terus menjaga memori kolektif dan juga menghormati para korban, masyarakat beserta pemerintah Kalimantan Barat selalu memperingati tanggal 28 Juni sebagai hari berkabung daerah, pendengar. Dan tentunya hari ini ya, hari berkabung daerah Kalimantan Barat ya, peristiwa Mandor. Jadi memang untuk semuanya, begitu ya, dari instansi, lembaga, pemerintah, begitu ya, pendidikan juga, masyarakat memang juga dihimbau untuk mengibarkan bendera setengah tiang sebagai bentuk peringatan hari berkabung daerah, pendengar.

Pendengar, tahukah Anda ada satu daerah yang dinobatkan oleh Guinness Book of World Record sebagai daerah terbasah di dunia dengan rekor curah hujan rata-rata per tahun sebesar 11.871 mm. Daerah tersebut bernama Desa Mausinram yang terletak di distrik Bukit Kasi Timur, Meghalaya, India. Desa Mausinram mencetak rekor curah hujan tertinggi sebesar 1.003,6 mm selama 24 jam pada 17 Juni 2022. Desa Mausinram berada pada ketinggian mencapai 1.400 meter dari permukaan laut. Curah hujan rata-rata di desa ini sebesar 11.862 mm setiap tahunnya. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata curah hujan nasional di India pada tahun 2022 yang hanya sebesar 1.257 mm. Curah hujan yang cukup tinggi di desa ini disebabkan oleh udara musim panas yang melintasi dataran banjir beruap di Bangladesh. Hal itulah yang memicu terjadinya penumpukan kelembaban yang bergerak ke arah utara. Awan yang terbentuk tersebut kemudian bertemu dengan perbukitan curam Meghalaya yang mana akan melalui celah sempit atmosfer serta mengalami kompresi. Proses ini menyebabkan awan tidak mampu menahan kelembaban sehingga menghasilkan hujan yang tinggi di desa tersebut.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

Dan pendengar, di jam 4 sore kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Korwil 9 Nusantara. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

musik dan informasi. Seperti yang saya janjikan di awal, pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Generasi petani terancam, anak muda tidak pilih kerja di sektor lain.
2: Ataupun mereka daripada mengolah lahan yang sempit, mendingan dia mencari pekerjaan yang lain.
1: Berbagai pihak berupaya untuk selamatkan populasi penyu dari predator.
3: Telur penyu, di mana lokasinya kita ambil telurnya, yang di mana sarang tadi.
4: Itulah di antara topik informasi yang akan kami ketengahkan untuk Anda dalam Warta Berita Korwil edisi Minggu 28 Juni 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Paradigma yang menilai keberhasilan dari tingginya serapan anggaran perlu diubah sebab tekanan mengejar target justru berpotensi memperlebar celah penyimpangan dan praktek korupsi.
1: Tekanan percepatan penggunaan anggaran akan menimbulkan celah-celah korupsi yang sangat melebar. Persoalannya adalah karena adanya tekanan yang dianggap bahwa ketika tidak mampu melakukan serapan anggaran, dianggap gagal. Artinya, mindset ini terkait serapan anggaran, meski harus direvitalisasi dalam artian bahwa tidak mesti jika serapan anggaran sudah cukup besar, misalnya di atas 90%, dianggap dinas-dinas terkait sukses, padahal tidak demikian standarnya. Menanggapi permasalahan ini, pengamat kebijakan publik Pontianak, Herman Hovi Munawar menegaskan, jika standar serapan anggaran yang tinggi dianggap sukses, ini bukan langkah yang tepat.
2: Jadi dengan adanya tekanan-tekanan kata dan terpetik dari pimpinan, mungkin juga oleh anggota DPR, DPRD juga, maka itu akan ada kecenderungan bahwa terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap penggunaan anggaran sendiri.
1: Herman Hovi sependapat penyerapan anggaran secara maksimal penting, karena dengan adanya anggaran yang tinggi dan dengan berbagai data yang dimiliki, maka implementasi anggaran diharapkan betul-betul akurat dengan serapan anggaran yang besar. Karena ketika serapan anggaran kecil, maka perencanaan-perencanaan dianggap tidak berhasil atau sumber daya manusia lemah, sehingga dikhawatirkan untuk anggaran tahun berikutnya akan ada pengurangan. Artinya, dinas atau kementerian dianggap tidak mampu untuk menyelesaikan anggaran yang disiapkan pada tahun anggaran itu. Menurut Herman Hovi, jika mindsetnya semacam itu akan sangat berbahaya, artinya tidak bisa dikatakan bahwa ketika serapan anggaran itu kecil, lalu serta-merta bahwa dinas terkait gagal, padahal tidak demikian, sehingga perlu adanya analisis yang tajam dan kuncinya yang sangat penting dengan APIP, sehingga pengawasan tidak lemah lagi. Hermanta melaporkan.
0: Minimnya minat generasi muda bekerja di sektor pertanian menjadi tantangan besar bagi masa depan ketahanan pangan. Mereka cenderung memiliki pekerjaan yang dinilai lebih mudah dan juga menjanjikan seperti pramuniaga atau juga pekerja migran.
1: Tantangan Indonesia ke depan adalah kecenderungan kaum muda yang mulai ogah bekerja di sektor pertanian. Akan tetapi kebanyakan kaum muda lebih mudah bekerja menjadi pramuniaga ataupun bekerja ke negeri seberang untuk mencari nafkah daripada di pertanian. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Barat, Moh Saihudin mengatakan hal itu juga karena semakin berkurangnya area pertanian seiring bertambahnya jumlah penduduk.
3: Selain itu juga jumlah lahan pertanian yang sudah mulai berkurang. Ya tadinya kan kita lihat jumlah petani gurem yang mengalami jauh peningkatan gitu ya. Itu karena satu rumah tangga tani mempunyai anak, luas lahannya dibagi-bagi atau diwariskan kepada anak-anaknya sih. Sehingga mereka akan mengusahakan luas pertaniannya yang lebih sempit. Ataupun mereka daripada mengolah lahan yang sempit, mendingan dia mencari pekerjaan yang lain, tadi sebagai di sektor perdagangan, ataupun menjadi tenaga kerja di luar daerah.
1: Menurut Saihudin, jika melihat rumah tangga tani, khususnya generasi X, ada 42,81%. Artinya, terbanyak di generasi X, sedangkan generasi milenial, yaitu usia 27 hingga 42 tahun, terdapat 33,56%. Hermanta melaporkan.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Belacan, Desa Sebubus, Kecamatan Palu, Kalimantan Barat, para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur, dan pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur aman dari bahaya.
4: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
5: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
4: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
6: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang di mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
4: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
7: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Ekonomi yang fluktuatif, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menunjukkan kemampuannya. Salah satunya adalah usaha keripik pisang rumahan asal Kabupaten Mempawa yang diberi nama keripik pisang Almar, dan berikut laporannya.
8: Usaha keripik pisang Almar asal Kabupaten Mempawa sukses membuktikan eksistensinya di pasar makanan dengan lokal. Meski masih dikelola dalam skala rumahan, produk cemilan yang dirintis oleh Hamdi dan keluarga ini telah berhasil menembus pasar luar daerah, termasuk ke Kota Singkawang, Kota Pontianak, dan kabupaten kota lainnya. Owner keripik pisang Almar Hamdi menuturkan usaha yang telah berjalan lebih dari 3 tahun ini memiliki tingkat produksi yang cukup stabil. Dalam satu bulan, Hamdi mampu mengolah 500-600 kg pisang mentah, yang kemudian menghasilkan kurang lebih 150 kg keripik yang siap dipasarkan.
9: Ini per bulan lah itu kan, karena nggak setiap hari. Nggak tentu lah, itu kan tergantung situasi juga. Kadang kalau pas lagi larisnya, ya lumayan lah. Apalah, paling susah gitu, kalau pas pada akhir.
8: Hamdi menambahkan bahwa seluruh keuntungan usaha terus diputar kembali untuk menjaga kesinambungan modal operasional. Strategi ini terbukti efektif membuat usaha keripik pisang Almar tetap bertahan meski di tengah persaingan produk makanan ringan yang cukup ketat. Di balik capaian tersebut, Hamdi tidak menampik bahwa perjalanan usahanya bukan tanpa hambatan. Tantangan terbesar yang dirasakan oleh Hamdi adalah permodalan, terutama saat masa pandemi COVID-19, di mana hampir seluruh sektor usaha juga mengalami hal serupa. Untuk menyiasati kesulitan modal tersebut, Hamdi memanfaatkan akses permodalan melalui kredit usaha rakyat atau KUR dari Bank BRI. Tercatat ia sudah 2 kali mengajukan bantuan modal untuk menjaga keberlangsungan usahanya.
9: Itulah sebabnya kita menjadi KUR, pinjam BRI, pernah pinjam sampai 25 gitu. Karena kita kan namanya kita punya izin ini kan PIRT kan, baru izin usaha rumahan, bukan model pabrik itu kan bukan.
8: Menggeliatnya pengusaha UMKM ini mendapat respon positif dari pemerintah daerah setempat. Bupati Kabupaten Mempawa Erlina mendorong agar pelaku UMKM terus naik kelas. Salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan menghadirkan pelatihan, memberikan bantuan, hingga menyiapkan wadah atau tempat bagi para UMKM untuk memasarkan produk unggulannya.
10: Kita pemerintah seluruh Indonesia diminta oleh Bapak Presiden kita untuk meningkatkan UMKM. Bagaimana UMKM yang ada di daerah masing-masing dapat ada pertumbuhan ekonomi. meningkatkan ekonomi untuk para UMKM.
8: Sementara itu, pengamat UMKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak, Muhammad Fahmi, mendorong agar para pengusaha UMKM untuk terus meningkatkan kreativitasnya. Salah satu yang harus dilakukan ialah dengan memanfaatkan digitalisasi.
11: Lagi sekarang pemerintah sudah mulai mendorong yang namanya digitalisasi. Tentu ini merupakan salah satu manfaat yang luar biasa ketika UMKM sudah habit, sudah terbiasa menggunakan digital ini.
8: Fahmi menambahkan bahwa keberhasilan para pengusaha UMKM tidak terlepas dari dukungan pemerintah maupun perbankan dalam memberikan akses permodalan maupun penguatan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kolaborasi berbagai pihak dalam meningkatkan UMKM sangat diperlukan. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Musim durian di Kalimantan Barat telah tiba. Ribuan buah per hari selalu berdatangan. Satu di antaranya ialah buah durian Cemongko dari Balai Karangan yang diburu masyarakat di Kota Pontianak. Berikut laporannya.
8: Hasil pantauan di lapangan, para pedagang telah membuka lapak durian di pinggiran jalan yang tersebar di beberapa titik di Kota Pontianak. Durian yang paling diburu ialah buah durian Cemongko dari Balai Karangan. Satu di antara pegiat durian sekaligus pemilik lapak Bazar Durian Buah BK, Edi Hartono, mengungkapkan dalam sehari bisa lebih dari 1000 buah yang disiapkan untuk dijual di lapaknya yang terletak di halaman Restoran Minang, Jalan Gusti Hamzah, Kota Pontianak.
12: Untuk musim tahun ini diperkirakan kurang lebih 2 bulan. Jadi kenapa agak lama? Karena buah tahun ini agak bertingkat. Jadi yang sudah jatuh, yang masih ukuran umur 2 bulan, ya umur 70 hari juga ada. Ada yang pecah, baru pecah bunga sekarang. Jadi bisa 2 tingkat sampai 3 tingkat. Tapi masih waktu 2 bulan sampai 2 bulan. Jadi untuk tahap ini kita baru datangkan sekitar 600 buah. Nah, kedepannya semakin hari banyak, 1000 sampai 1000 lebih.
8: Salah satu daya tarik utama yang ditawarkan di lapak durian buah BK adalah jaminan kepuasan bagi para pelanggan. Edi Hartono memberikan garansi tukar baru bagi setiap durian yang dibeli di tempatnya itu. Sementara untuk harga, Edi mematok harga yang cukup bervariasi, mulai dari Rp25.000 hingga Rp100.000, tergantung pada ukuran dan kualitas durian. Sedangkan bagi durian kualitas premium, pihak yang menerapkan sistem penjualan per kilogram. Muhammad Rokib melaporkan.
13: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya kita dengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Suara Pontianak. Kami sudah bersama perakirawan Dwi. Silakan Dwi.
14: Baik, selamat sore rekan Budiman di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat, saat ini masih terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Kayung Utara, Ketapang, Melawi, dan Sintang. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Senin 29 Juni 2026, masih diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat, yaitu pada sore hingga malam hari. Waspada potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian masih diwaspadai pula potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Kalimantan Barat selama sepekan ke depan, karena sebagian wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Budiman Tahir mengatakan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi@pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Samba. Setelah tadi Anda ikuti Warta Berita Kerwil 9 Nusantara dari RRI Pro 1 Pontianak. Dan sore hari ini pendengar ya, masih ditemani oleh saya EL di ruang dengar Anda. Dan tentunya kami juga masih akan hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian musik dan informasi tentunya ya. Yang baru saja bergabung ataupun juga baru saja menemukan frekuensi FM 97.4 MHz, tentunya kami mengucapkan juga selamat bergabung, selamat mendengarkan Radio Republik Indonesia Sambas. Yang lagi dalam perjalanan, tentunya tetap hati-hati saja saat berkendara. Dan mudah-mudahan tentunya selamat sampai tujuan, begitu ya. Yang baru masuk ke Kota Sambas, selamat datang di Kota Sambas. Tentunya jangan lupa untuk selalu mengunjungi spot-spot tempat wisata ya yang ada di Kabupaten Sambas ya. Mau ke pantai, ke perbukitan, atau ke danau, semuanya ada di Kabupaten Sambas. Mau berburu kulinernya di Kota Sambas ini juga ya, banyak begitu ya. Kafe-kafe ataupun juga stand-stand UMKM ya yang berderet di pinggir jalan begitu ya. Street food-nya juga banyak ya, terutama di kawasan di Tumbok Manggis sana sampai nanti ke arah Taman Lunggi begitu ya. Dan menemani saudari Anda mendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu lagu pop Indonesia dari Fabio Acer, Rumah Singgah.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus. Iyepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

0: sih ketawa-ketawa sendiri?
1: Enggak, itu loh Dil. Tadi aku ngelihat ada abang-abang lagi nyikatin barangnya di motor, terus ada yang klakson. Eh, si abangnya kaget, terus dia jatuh dong sama barang-barangnya.
0: Ampun, kayak gitu tuh harusnya kamu bantuin. Bantuin enggak?
1: Ya enggak lah. Aku kan memang cuma lewat aja, tapi sumpah lucu loh.
0: Kamu tuh ya, bukannya nolong malah ngetawain orang. Coba kalau misalnya kamu jadi abang-abang itu, gimana tuh perasaan kamu?
1: Ya, kesel lah.
0: Nah itu tahu. Lain kali kalau ada orang kesusahan ya dibantuin lah, jangan cuma dicuekin. Ya apalagi diketawain.

97.4 FM pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas ya. Dan pendengar tentunya di akhir pekan ini ya, besok sudah kembali beraktivitas begitu ya. Yang tentunya kerja sudah kembali bekerja, yang kuliah begitu ya juga sudah mulai rutinitasnya ya, yang sekolah juga tentunya begitu ya. Dan di akhir pekan ini pendengar ya, biasanya memang kalau pagi harinya itu dimanfaatkanlah ya untuk berolahraga atau juga ya berburu kuliner ya. Sore harinya juga ada yang lari sore ya, jogging atau juga bersepeda ataupun juga olahraga lainnya ya, apapun itu tentunya untuk aktivitasnya mudah-mudahan tentunya bisa menyehatkannya lah ya, terutama untuk olahraganya begitu ya. Dan pendengar, kalau kita berbicara mengenai lari ya, olahraga, kalau dibandingkan dengan olahraganya ini ya jalan kaki lah ya,

sebenarnya mana ya yang lebih sehat? Dan tentunya dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa perbedaan utama antara lari atau jalan kaki ini untuk keduanya memang bukan terletak pada manfaat kesehatan yang diberikan, melainkan perbedaannya yang utama adalah pada intensitas, kemudian juga jumlah kalori yang dibakar, risiko cedera, serta juga waktu yang diperlukan untuk mendapatkan manfaat tersebut. Oleh karena itu, tentunya pilihan terbaik yang seringkali ini bergantung pada kondisi fisik, tujuan olahraga, ataupun juga kenyamanan masing-masing individu pendengar. Sebelum melakukan tentunya perbandingan antara lari dan jalan kaki, penting untuk menyadari bahwa kedua aktivitas tersebut ini termasuk dalam kategori olahraga aerobik atau kardio. Menurut WebMD dan Cleveland Clinic, olahraga kardio ini menawarkan berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh kita, seperti menurunkan risiko penyakit jantung, kemudian juga membantu mengontrol kadar gula darah, meningkatkan sirkulasi darah, menurunkan tekanan darah, memperbaiki kadar kolesterol, kemudian juga menjaga fungsi otak dan daya ingat, mengurangi risiko demensia, membantu kualitas tidur, meningkatkan suasana hati, dan memperpanjang harapan hidup. Dengan demikian, baik itu lari ataupun juga jalan kaki, ini adalah bentuk investasi kesehatan yang sangat bermanfaat kalau dilakukan secara teratur. Kedua aktivitas ini tidak hanya meningkatkan kebugaran fisik, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan mental dan emosional seseorang. Meski sama-sama menyehatkan, tetapi terdapat beberapa perbedaan mendasar yang ini bisa kita lihat, begitu ya. Untuk jalan kaki umumnya ini termasuk olahraga intensitasnya itu sedang ataupun juga moderat. Sebaliknya, lari ini masuk dalam kategori olahraga intensitas tinggi ataupun juga vigorous. Saat berjalan kaki, jadi detak jantung ini meningkat secara bertahap dan pernapasan masih relatif nyaman. Namun ketika berlari, tubuh ini memerlukan lebih banyak oksigen sehingga denyut jantung dan frekuensi napas meningkat lebih cepat. Menurut rekomendasi untuk aktivitas fisik dari berbagai organisasi kesehatan dunia, orang dewasa memang disarankan untuk melakukan setidaknya 150 menit aktivitas intensitas sedang atau 75 menit aktivitas intensitas tinggi setiap minggunya. Karena intensitas lebih tinggi, lari mampu memberikan stimulus kebugaran yang sama dalam waktu yang lebih singkat kalau dibandingkan dengan jalan kaki. Itu yang pertama perbedaannya. Kemudian yang kedua, perbedaan paling mencolok antara lari dan jalan kaki ini terletak itu pada jumlah kalori yang dibakar. Berdasarkan data yang dikutip dari WebMD, seseorang dengan berat badan sekitar 72 kg itu dapat membakar sekitar 156 kalori saat berjalan kaki selama 30 menit dengan kecepatannya ini 5,6 km per jam. Dalam durasi yang sama, berlari dengan kecepatan 9,6 km per jam itu juga dapat membakar sekitar 356 kalori. Sementara itu, Cleveland Clinic ini juga menjelaskan bahwa lari umumnya ini membakar sekitar 30% hingga lebih dari 2 kali lipat kalori dibandingkan jalan kaki, tergantung kecepatannya, kemudian juga berat badannya, dan intensitas latihan. Oleh karena itu memang banyak orang yang ya memilih lari begitu ya, ketika memiliki target penurunan berat badan atau waktu olahraga yang terbatas. Meski lebih efektif membakar kalori, ternyata lari ini juga memberikan tekanan yang lebih besar ya pada tubuh. Saat berjalan kaki, setidaknya satu kaki selalu menyentuh tanah.
sehingga beban pada sendi relatif ringan. Sebaliknya, saat berlari, tubuh ini mengalami fase melayang. Dan setiap kali mendarat, sendi ini harus menahan benturan yang dapat mencapai sekitar 3 kali berat badan. Dan inilah alasan mengapa jalan kaki sering direkomendasikan bagi lansia, pemula, atau orang dengan berat badan yang berlebih, maupun juga mereka yang memiliki masalah pada lutut dan pergelangan kaki. Menurut Cleveland Clinic, berjalan kaki membantu menjaga pergerakan sendi dan meningkatkan produksi cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelumas alami persendian. Kemudian banyak juga orang yang memang beranggapan bahwa lari ini jauh lebih baik ya daripada jalan kaki untuk menjaga kesehatan jantung. Namun lagi-lagi pendengar ya, hasil penelitian menunjukkan fakta yang cukup menarik. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Atherosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology ini melibatkan lebih dari 33.000 pelari dan hampir 16.000 pejalan kaki. Hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya ini menunjukkan bahwa kalau jumlah energi yang dikeluarkan setara, maka lari dan jalan kaki memberikan manfaat yang hampir sama dalam menurunkan risiko hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung koroner. Temuan tersebut ini juga memperlihatkan bahwa memang faktor yang paling menentukan bukanlah jenis aktivitasnya, melainkan ini adalah total energi yang dikeluarkan tubuh selama berolahraga.

0: pendengar, tahukah Anda ada satu kota paling unik di negara Amerika Serikat yang memiliki populasi hanya satu orang? Kota tersebut bernama Monowi yang letaknya sekitar 8 km dari perbatasan Dakota Selatan dan Nebraska. Menurut Badan Sensus Amerika Serikat, Monowi adalah satu-satunya kota di Amerika Serikat yang tercatat hanya memiliki satu orang penduduk. Penduduknya bernama Ashley Ayler, seorang wanita yang juga menjabat sebagai wali kota, pustakawan, hingga bartender kedai lokal. Sebagai satu-satunya penduduk kota di Monowi, Ashley Ayler mengumumkan pemilihan wali kota, kemudian memilih dirinya sendiri. Ashley Ayler harus membuat rencana tahunan dan mengumpulkan pajak sebesar $500 per tahun dari kantongnya sendiri untuk biaya operasional lampu dan air bersih di kota tersebut.
1: Saya mencintai Ainu, tapi Allah yang menciptakan kita semua lebih cinta Ainu. Saya tidak pernah merasakan ditinggali Ainu, karena beliau selalu berada dalam hati saya.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan di sore hari ini pendengar ya, tampaknya saya juga harus pamit undur diri nih dari ruang dengar Anda. Nanti di Sambas sore hingga malam ya, akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya dan juga ditemani oleh penyiar lainnya ya. Dan tentunya tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita berjumpa lagi di lain waktu ya, di 97,4 FM. Saya El pamit. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.

0: Selamat pagi pemirsa. Saat ini demam lato-lato sedang melanda Jakarta.
1: Pemenang undian 50 juta rupiah hari ini adalah Ki Daus.
2: Hore!
1: Selamat untuk Ki Daus dan hadiahnya akan dikirimkan ke rumah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kucing memiliki lebih dari 200 tulang di telinga, membuatnya sangat sensitif terhadap suara. Bahkan, kucing bisa mendengar suara tikus berlari dari jarak 10 meter. Selain itu, kucing juga memiliki kemampuan untuk melihat dalam gelap berkat lapisan sel yang memantulkan cahaya di belakang retina mata mereka.

Bumi kita, rumah tempat kita hidup, tempat segala keindahan alam berpadu. Namun, kini bumi sedang menghadapi ancaman besar. Perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan semakin mengkhawatirkan. Apakah kamu akan diam saja? Ingatlah setiap tindakan kita mempengaruhi bumi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mari lakukan perubahan sekarang. Jangan buang sampah sembarangan. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Jaga kelestarian hutan, air, dan udara kita. Setiap langkah kecilmu berarti besar bagi bumi. Dengan berbagi tugas menjaga alam, kita semua bisa membuat perubahan. Ayo, mulai dari rumah. Matikan lampu jika tidak diperlukan dan pilih produk ramah lingkungan. Bumi ini satu-satunya yang kita punya, mari kita jaga bersama. Bumi butuh kamu, mari beraksi sekarang untuk masa depan yang lebih baik.

Banyumas banyak memiliki ragam budaya. Salah satu di antaranya ialah antarpakatan yang berasal dari kata antar, artinya membawa atau menghantar. Sedangkan pakatan artinya sepakat atau setuju. Antarpakatan adalah suatu adat istiadat di mana satu keluarga diundang ke rumah yang punya acara seperti pernikahan dan keluarga tersebut harus membawa beras, uang, dan ayam. Pada umumnya, pernikahan dan para keluarga, tetangga, maupun teman yang diundang hanya datang dan membawa uang saja, serta makan hanya satu kali. Lain halnya yang ada di Kabupaten Sambas, pernikahan dilakukan selama dua hari, yaitu hari motong atau antarpakatan atau hari kecil dan hari besar. Hari kecil dilakukan pada sore hari mulai dari jam 3 hingga 5 sore dengan membawa ayam, beras, dan uang serta makan sore. Menunya berupa ikan asin, gulai-gulayan, cencalok, mie goreng, dan sambal terasi. Sedangkan hari besar merupakan makan besar yang dilakukan di siang hari. Menunya berupa sapi, ayam, ikan, telur, sup, dan sambal goreng kentang. Adat istiadat antar pakatan ini sudah berlangsung lama dan sampai sekarang masih tetap tumbuh dan berlaku terus-menerus di Kabupaten Sambas.

Co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. RRI.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wattini waz-zaitun.
2: Demi buah tin dan buah zaitun.
1: Wa turisinin.
2: Demi Gunung Sinai.
1: Wahadal baladil amin.
2: Dan demi negeri Mekah yang aman ini.
1: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
2: Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
1: Thumma radadnahu asfal safilin.
2: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.

0: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ.
0: Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu?
1: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ.
0: Bukankah Allah Hakim yang paling adil?
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Oh Pak Ngah, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
3: Oh iya iya, insya Allah, bun sambat saya datang.
2: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
3: Apa? Saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
2: Pak Ngah, merugas dah, orang kampung rata dah berkumpul kerajaan bakti.
3: Aduh, dan bisa namanya saya nak ikut tuh Pak. Absen dulu Pak.
4: Nah, masih sering mangkir datang rapat, masih suka bolos kerja bakti, malas datang ronda. Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Sambas 97,4 MHz. Kerusakan hutan Indonesia kini telah sampai pada taraf yang memprihatinkan dan proses tersebut masih terus berjalan. Eksploitasi oleh industri dan niaga merupakan salah satu penyebab terbesarnya. Industri kertas menjadi bagian yang cukup dominan dalam eksploitasi tersebut. Tahukah Anda, satu pohon saja dapat diubah menjadi 500 lembar kertas. Oleh karena itu, dapatlah dianalogikan apabila penggunaan kertas dapat dilakukan seefektif mungkin, maka eksploitasi hutan untuk industri kertas dapat turut dikendalikan. Sehingga kelestarian hutan dan keseimbangan ekologi bumi Indonesia dapat lebih terjaga. Hematlah dalam penggunaan.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam, ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah selalu

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

0: Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: RRI Pro 1 Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
2: Untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, tentunya disarankan untuk mengenakan masker mengingat kondisi udara saat ini kurang bersahabat gitu ya.
3: Menurut Dirjen Pol Sumirat, sebagai salah satu wilayah perbatasan, Kabupaten Sambas sangat rentan akan penyebaran narkotika.
4: Yuk dengarkan radio untuk mendapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda. Radio bisa Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

0: 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana itu? Ya. Terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia untuk mengelabui aparat. Pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
7: Terakhir Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik itu kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Mamplot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa, mata airnya itu dari mana gitu loh.
11: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
13: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
14: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini. Namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
13: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
15: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang di mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
13: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Viko Alhadi melaporkan.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya Faik Iqbar.
17: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
18: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhas gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
17: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
19: Gak ada, alhamdulillah gak ada. Dari awal sampai sekarang gak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, masya Allah semuanya. setiap titik itu ada petugas Indonesia. Layanannya juga oke semua, Mas.
17: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagi Panmusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
20: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
21: Yang sekarang berjumlah 3.393 dan kembali 391 yang baru 4.000 meninggal dunia di sana dan yang baru pulang cepat yang kita masih. Alhamdulillah kita bangga dan bahagia.
20: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk menonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Budi Kurniawan menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Demikian rekan sudah kami hadirkan Warta Berita Sentral Program 3 Jakarta, dan kembali Anda masih bersama kami di kesempatan malam ini bersama saya Budiman Tahir di rangkaian acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Mudah-mudahan apa yang kami hadirkan setidaknya bisa menemani dan menghibur Anda, dan kami masih hadirkan beberapa selingan lagu pilihan untuk Anda merapat ke pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru.

0: Den, habis makan nih, kok aku pengen cari camilan ya?
1: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
0: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
1: Eh, kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dan diminta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan, aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dia promosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
0: Iyalah Jen. Yuk kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya?
1: Dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.
2: Hade, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
3: HMLLMMO, you mau pintar ya?
2: Iya, bisa kan?
3: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
2: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
3: Iya.
2: Beuh, keren men.
3: Tapi, ada satu efek sampingnya.
2: Hah, efek samping?

0: Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar, bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: bersemak.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di program Nasa 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan selanjutnya saya pamit dari dua negara Anda. Setelah ini ada rekan saya Meiti yang akan melanjutkan bersama kita di program Nasa 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap setia di sini di Pro 1.
2: Pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Menjadi batu.

0: drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngota membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngota. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
1: Woi, kamu ulang tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok nah. Elok kan? Mahal kok.
2: Woi, elok nian. Beli di mana, Cik?
1: Adolah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oren, ada m-banking pula. Ai, maaf tapi yo, kamu orang kan tak punya dak.
2: Iyo, mana pernah kami belanja online, kok, Cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami, kok, Cik.
1: Makonyo, giatlah kerja tuh, biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae?
3: Udahlah Pul, tidak zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
1: Lah, terserah sayo lah man, situ kok jadi ngegas.
3: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu, sampai lah kini masih ajo Saipul bin Mahmud kok ngota-ngota ajo kerjonyo.
1: Lah lah lah, sayo kok tidak ngota ajo yo. Buktinya nah ha, kau tengok kok mampu beli jam tangan mahal kok nah ha. Adem lah, dasar kamu ajo iri, adem lah.
2: Sudah man, sabar man. Saya tidak apa-apa kok. Maaf ya Pul. Kami pamit ya Pul.
1: Nah, tuh cakep tuh, padek. Kasih tahu kawan kamu tuh, yo, jangan iri.
2: Man, ngapo tadi ngegasnya, kayak Saipul?
3: Rengam, Serot. Kayak si Pak Saipul yang dari dulu tidak berubah-ubah juga.
2: Eh, kan dari dulu cak itu, Saipul. Kawan kita tuh memang suka ngota. Bukan hariku aja, kan?
3: Yo tahu, sayo. Tapi lama-lama, litak juga nengok tingkahnya. Itulah, sabar tulah bisa gini, kok.
2: Tapi, ada benar juga omongan Saipul tadi, teman. Sayo kurang giat kerja, dan jadi hasilnya masih be aja.
3: Alah, omongan Saipul, Rod. Jangan dimasukkan dalam hati, nian. Melah kita payah juga ke pantai, kece anak kini, Rod. Amun nengok di Instagram, healing kita, Rat.
2: Oh iya.
3: Gas, gitu.
2: Oke, gaskan, bro.

0: Lah, Iko jarang telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Ah, itu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Iya, Mbak. Betul, Mbak. Ada apa, Mbak?
0: Gini, Mas. Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Bela, Mbak. Saya ke situ, Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggu dia di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul. Kecelakaan.
5: Astaga. Cak Manu, Saipul gini, Rod?
4: Lah, Man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
5: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
4: Ternyata, Man, panggilan telepon dari Saipul kemarin tuh, Nyo. Nyo lagi butuh bantuan gitu. Mak Nyo lagi sakit keras.
5: Lah, saya pikir mak baknya sehat aja selama ko.
4: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosan Nyo, Saipulnya langsung pergi keluar. Nah, dak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korbannya, Man.
5: Ya Allah, laju cak mano kini, Rod?
4: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam mano saya. Saat nyo lagi butuh, saya udah ada, Man.
5: Oh, tenang, jangan mikir cah itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elok-elok aja gini kondisinya.
4: Ayo, Man. Semoga lah, Man. Saipul udah ngapo-ngapo.

0: maaf nih yang kayak sikap saya selama iko kok.
1: Dahlah Pul, jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu lah, kami maafkan alamu Pul.
0: Wek saya inget nih kan dulu tuh. Lah siapa kamu man main pegang-pegang bae mobil saya kok. Kalau nak mobil baru beli ya. Woi Rod, makonyo kayo cak sayo ko, apa-apa bisa dibeli, bisa pai luar negeri. Woi tahu dak, kemarin sayo ko pai ke Singapura, tahu dak Singapura tuh, yang ada patung singa tuh nah woi woi. Rod man, mak sayo ko kemarin tahu dak, wih nyobeli tanah nyopa Umar. Tahu kan, yang luwe nian tuna memang lah yo, banyak nian duit gaya sayo kok. Sayo ngotajo waktu itu, mobil tu sayo rental, bukan punya sayo. Mano pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri, foto tu kami edit, ya ampun wai dah sayo kiro. Kalau saya ngota cemtu, orang-orang lagi segan kayak saya, nak berkawan kayak saya. Siapa pulo yang nak mau berkawan kayak orang kayo? Tapi itulah salah nian. Sampai saya dapat kabar mak saya umurnya tak lama lagi, tak penting lagi sok-sokan nak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan saya jauh galo. Ngomong saya kok ngota gedang bae, saya lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak sayo ko bentar lagi umurnya, barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan sayo yang suka ngota ko. Ya Allah, ampunilah hamba ko.
2: Sudahlah Pul, yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
3: Yo Pul, dengarlah kata Jarot tu. Kami juga lah maafkan dari kemarin, tenang baik kawan.
0: Yo Pul, yo man, makasih kawan-kawan yo.
2: Jadi Pul masih nak ngota lagi kok?
0: Ampun, tak lagi. Aduh, kaki ambo.
4: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saipul, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarot, Rizka sebagai perawat rumah sakit.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dasar sombong.
1: Apa si Eni? Datang-datang kok sewot sendiri?
0: Itu si Erna. Aku ke rumahnya, malah dia gak ada.
1: Emangnya tuh kamu udah ngabarin belum ke Erna kalau kamu mau ke rumahnya?
0: Memang harus.
1: Nah ini yang sering kita lupakan. Kalau mau bertamu itu, kita harus memberitahu tuan rumah dulu. Bisa jadi tuan rumahnya itu lagi sibuk, atau ada acara lain, atau ya memang sedang tidak ingin dikunjungi. Pastinya kan kalau kita datang itu, kita tidak mau kan mengganggu tuan rumah.
0: Oh iya juga ya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Primata uwa atau dalam bahasa Sambasnya disebut uwa-uwa adalah salah satu hewan langka yang hidup di kawasan Batu Bejamban, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Hewan sejenis kera kecil ini terkenal karena kepandaiannya berakrobatik dan bergerak dengan kedua tungkai atau bipedalnya. Makanan favorit uwa-uwa berupa buah-buahan yang mereka konsumsi selama perburuan di siang hari. Selain buah, uwa-uwa juga mengkonsumsi tunas muda, daun, biji, kulit, dan bunga-bungaan. Primata ini semakin terancam punah lantaran semakin menipisnya area hutan tempat tinggal mereka. Jenis primata ini termasuk hewan yang dilindungi berdasarkan pasal 40 ayat 2, junto pasal 21 ayat 1 huruf A, Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, I! Cepetan! Ayo, tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Ya, kalah lagi.
2: Serius amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Betapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui. Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan di kala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

0: sih ketawa-ketawa sendiri?
1: Enggak, itu loh Dil. Tadi aku ngelihat ada abang-abang lagi nyikatin barangnya di motor, terus ada yang klakson. Eh, si abangnya kaget, terus dia jatuh dong sama barang-barangnya.
0: Ampun, kayak gitu tuh harusnya kamu bantuin. Bantuin enggak?
1: Ya enggak lah. Aku kan memang cuma lewat aja, tapi sumpah lucu loh.
0: Kamu tuh ya, bukannya nolong malah ngetawain orang. Coba kalau misalnya kamu jadi abang-abang itu, gimana tuh perasaan kamu?
1: Ya, kesel lah.
0: Nah itu tahu. Lain kali kalau ada orang kesusahannya dibantuin lah, jangan cuma dicuekin. Iya, apalagi diketawain.

Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Gads.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Terima kasih masih bersama di FM 97.4 MHz.
1: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, gak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Gak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
3: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, Mas Ima,

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Hai, saya Silikon.
2: Saya Midazolidinil Urea.
3: Saya Tritanolamin.
4: Saya Hidroquinon.
5: Saya Mineral Oil.
6: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
7: Saya etil paraben.
1: Dan kami adalah
8: Kosmetik Berbahaya.
1: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
8: bersinar.
2: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dalam waktu lebih dari 10 hari. Proses ini dimulai dari telur yang diletakkan di daun atau tangkai tumbuhan. Ukurannya sangat kecil, hanya sekitar 1 hingga 2 mm dengan bentuk yang beragam. Kemudian, telur menetas menjadi ulat. Di fase ini, ulat menjadi sangat aktif makan untuk tumbuh dengan cepat. Ia juga mengalami pergantian kulit hingga beberapa kali sebagai cara beradaptasi dan melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Meski terlihat diam, di dalamnya menjadi perubahan besar. Fase ini berlangsung sekitar 1 hingga 2 minggu dan menjadi tahap penting sebelum berubah sempurna. Akhirnya, kupu-kupu keluar dari kepompong. Ia berhenti sejenak untuk menguatkan sayap sebelum terbang mencari nektar dan melanjutkan siklus hidupnya. Dari proses ini dapat dipahami bahwa setiap perubahan memerlukan waktu dan setiap tahapan memiliki peran penting dalam kehidupan. Metamorfosis, kecil prosesnya, besar maknanya.

Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkan

Bekantan adalah primata endemik Kalimantan dengan ciri khas hidung panjang dengan rambut coklat kemerahan. Bekantan jantan memiliki hidung yang besar dan khas yang dapat mencapai panjang lebih dari 7,5 cm. Hidung ini terus berkembang walaupun bekantan sudah dewasa. Bekantan memiliki perut yang besar sebagai hasil dari kebiasaan mengkonsumsi makanannya seperti daun-daunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Bekantan menyukai habitat hutan lahan basah seperti hutan mangrove, hutan rawa gambut, hutan campuran, hutan bakau, hutan dataran rendah dekat air tawar, serta sungai. Hewan ini lebih memilih beristirahat dan tidur di hutan yang tidak jauh dari aliran air, serta biasanya menghindari daerah-daerah terbuka dan pemukiman manusia. Keunikan dari primata ini dikenal sebagai berenang terbaik. Di Kalimantan Barat, bekantan dapat ditemukan di kawasan ekowisata hutan mangrove Desa Sebubus, Kabupaten Sambas, dan di daerah hutan bakau di dalam kawasan Taman Nasional Gunung Palung yang terletak di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Berdasarkan penangkapan liar yang terus berlanjut, hilangnya hutan, dan keterbatasan habitatnya, bekantan ditempatkan dalam status terancam punah di dalam daftar merah IUCN. Spesies ini dilindungi baik oleh organisasi dunia maupun pemerintah Indonesia.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau Mangkus dan Cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan Cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan Cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat, terlebih lagi sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti apa?

pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Selamat pagi pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saing Rembi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali mengudara bersama saya Firdaus, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Indonesia Kompas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sambas. Apa kabar pagi hari ini? Semoga hari Anda diawali dengan semangat, senyum, dan secangkir kopi yang menenangkan hati. Bersama saya Firdaus Mukhlis, pada pagi hari ini akan menemani pagi Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan hingga nanti malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan merapat ke Pro 1 Pontianak untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 97,4 FM, Radio Republik Indonesia Sambas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Jumpa lagi bersama kami dalam rangkaian Pontianak pagi ini. Edisi hari ini 29 Juni 2026. Bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga YouTube channel Anda di Pro 1 RRI Pontianak. Hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan mulai rangkaian Pontianak pagi ini dengan Mutiara Pagi. Kita akan membahas mengenai satu tema, yaitu mengelola ekonomi keluarga dengan bijak. Tentunya saya tidak akan sendiri, pendengar, sesuai sekali dengan tema kita pagi ini. Bersama dengan kami sudah terhubung via Zoom Meeting dosen Prodi Akuntansi Syariah FEBI IAIN Pontianak, Ustazah Aulia Azimi ME. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustazah, sehat-sehat?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Kita akan membahas mengenai mengelola ekonomi keluarga dengan bijak, begitu Ustazah ya. Dan kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami, menyampaikan pertanyaan Anda. Silakan WhatsApp di 0811 570 1042, atau telepon di 734987, serta dari live streaming kami di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Namun sebelumnya, untuk membuka kebersamaan kita, kami silakan kepada Ustazah Aulia Azimi untuk menyampaikan pembuka sekitar 15-20 menit. Baru nanti silakan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya. Untuk itu, waktu dan tempat kami silakan, Ustazah.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Azimi dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pontianak. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, iman, kesehatan, dan rezeki yang tak terhitung jumlahnya. Salawatan serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan umat beliau hingga akhir zaman. Baiklah, hadirin yang dirahmati Allah, yaitu pendengar setia RRI Pro 1 Pontianak. Tema pagi ini saya akan membahas tentang mengelola ekonomi keluarga dengan bijak. Nah, dalam kehidupan rumah tangga, ekonomi itu kan salah satu pilar penting ya, untuk menentukan keharmonisan. Nah, kadang ada banyak masalah rumah tangga yang muncul itu bukan karena kurangnya rezeki, nah tetapi karena kurangnya pengelolaan yang baik dalam ekonomi keluarganya. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 67, nah bahwa untuk orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak pula kikir, infak mereka adalah pertengahan antara keduanya. Nah, jadi dari ayat ini mengajarkan kita prinsip keseimbangan. Nah, artinya kita tidak boros, tidak pelit, tetapi proporsional sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita menggunakan atau mengelola dana keuangan ekonomi keluarga kita itu seimbang gitu. Nah, jadi bagaimana prinsip untuk mengelola ekonomi keluarga yang Islami? Tentu saja yang pertama adalah mencatat pemasukan dan pengeluaran. Nah, Rasulullah bersabda, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Mungkin menurut hadis riwayat Muslim, salah satu bentuk ikhtiar adalah mengatur keuangan dengan perencanaan yang jelas. Nah, artinya setiap pengeluaran yang kita keluarkan itu sebaiknya kita mencatat. Nah, jadi baik itu yang kecil ataupun yang besar, kalau kita catat maka kita akan mengetahui pengeluaran kita itu apa saja, apa yang kita keluarkan. Jadi kita itu tahu secara detail bahwa pengasian, transaksi yang dilakukan itu apa, nah catat. Nah, jadi setiap akhir bulan itu kita akan tahu secara keseluruhannya. berapa transaksi yang kita lakukan, pengeluaran yang kita lakukan, nah, sehingga kita akan tahu sebesar apa pengeluaran kita per bulan dan apa saja yang kita gunakan, apa yang kita keluarkan itu terlihat gitu ya, tercatat. Nah, itulah gunanya mencatat baik yang masuk kita uang dari mana, kemudian uang itu kita gunakan untuk apa, nah itu jelas tercatat. Jadi ke sistem gitu ya. Jadi kita tahu bahwa yang kita lakukan sebulan itu dengan uang yang kita terima itu untuk apa aja. Kemudian yang kedua itu kita mendahulukan kebutuhan pokok. Nah, pada saat kita mau melakukan pengeluaran, tentu saja kita harus membuat skala pengeluarannya dulu. Skala yang utama itu apa? Nah, apakah kita harus belanja? Tentu saja kebutuhan primer yang harus kita utamakan, misalnya makan, pendidikan, pakaian, kesehatan, nah, sebelum kita membeli hal-hal yang bersifat sekunder atau tersier. Nah, jadi kalau kita sudah mengatur skala ekonomi, tadi kan pada saat kita melakukan pengeluaran kan kita sudah mencatatnya. Nah, apa yang sudah kita keluarkan itu kita harus lihat dulu sebelum belanja, nah, skala ekonominya itu apakah kita belanja sesuai skala prioritas atau tidak. Nah, biasa kan kita belanja itu melihat, oh ini nih, padahal kita nggak butuh, nggak perlu gitu. Nah, tapi kita belanja karena keinginan, bukan kebutuhan. Nah, jadi makanya kita harus mendahulukan yang memang butuh dibeli dengan yang hanya sesuai keinginan aja. Nah, tentu saja harus menggunakan skala prioritas yang benar-benar dibutuhkan, itu yang dibelanjakan. Kemudian yang ketiga itu adalah menabung dan berinvestasi. Nah, jadi jika kita peristiwa Nabi Yusuf Al-Salam memberikan kejadian dalam Quran Surat Yusuf ayat 47 itu kan tentang menyiapkan hasil panen di masa sukses untuk menghadapi masa sulit. Nah, dari zaman Nabi Yusuf, kita itu sudah diajarkan untuk menyimpan, gitu, artinya menabung. Nah, jadi pemasukan yang kita terima itu tidak semuanya itu harus dikeluarkan, tapi harus disisihkan. Nah, jadi kita misalnya 100% uang yang kita terima itu kita bagi, untuk menabung berapa persen, untuk kebutuhan sehari-hari berapa persen, kemudian untuk berjaga-jaga berapa persen. Nah, dari situ kan sudah teratur bahwa yang kita keluarkan itu semuanya itu sesuai dengan sistem yang kita tentukan. Karena kalau kita tidak menyisihkan pemasukan kita dan yang kita terima, karena ada situasi atau saat-saat tertentu yang di luar dugaan kita. Nah, dari situ kita harus dana tadi, dari yang kita tabung tadi, nah itu untuk menutupi keadaan atau kejadian yang tidak terduga di luar kekuasaan kita. Kemudian yang keempat itu adalah menghindari utang yang tidak perlu. Nah, jadi kalau utang yang tidak dikelola dengan baik, misalnya kita tidak bisa menghindari utang. Nah, tapi kalau kita pun berhutang, utangnya itu harus dikelola dengan baik. Karena kalau tidak dikelola dengan baik, berarti menjadi beban. Nah, jadi alangkah baiknya kita harus menghindari utang yang tidak perlu. Bu, bagaimana misalnya, ustazah bagaimana misalnya kalau kita tidak bisa menghindari utang, berarti kita harus mengelola, mengelola keuangan kita seperti yang dibahas sebelumnya itu, Jadi kita mengisih yang mana untuk disimpan, ditabung untuk cicilan kita, kemudian untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian untuk berjaga-jaga tadi. Nah, begitu. Tapi kalau misalnya Anda menghitung sudah membagi poin-poin, itu tidak bisa nih kalau nambah cicilan, berarti sebaiknya ditunda dulu. Nah, sebatas itu bukan kerja atau bersifat yang bisa gitu. Kemudian yang terakhir ini adalah menyisihkan untuk sedekah. Nah di sini kalau kita bersedekah itu kan sesuai dengan seikhlasnya, namanya juga bersedekah. Nah, jadi jangan khawatir atau takut untuk bersedekah, karena sedekah itu tidak mengurangi harta. Nah, tetapi justru membuka pintu rezeki. Jadi, sesuai dengan firman Allah, apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Nah, misalnya Anda bersedekah itu 1.000 aja, nah, tapi Allah akan menggantinya 10 kali lipat. Nah, jadi dari uang yang Anda infakkan walaupun hanya 1.000, nah, akan mendapat ganti 10 kali lipat, berarti 10.000 gitu ya. Nah, jadi bismillah mengatakan bukan mengurangi harta, sedekah itu tidak mengurangi harta, tapi justru membuka pintu rezeki. Misalnya ketika Anda melaksanakan sedekah, tapi kok tidak langsung diinikan mendapat gantinya. Nah, itu anggap saja itu adalah tabungan Anda, tabungan amal Anda gitu ya. Mungkin pada saat sekarang tidak diganti secara langsung, tapi ada saat tertentu yang Anda bisa merasakan bahwa itu adalah ganti dari sedekah atau infak yang Anda keluarkan. Nah, hanya saja kita kan biasa memberi sedekah atau menginfakkan, dah lama kita lupakan kita mendapatkan nikmat apa, tapi kita lupa bahwa apa yang kita sedekahkan atau infakkan itu sebenarnya ganti atau ganjaran yang kita terima dari yang kita sedekahkan atau infakkan tadi. Nah, nikmat yang kita dapatkan itu. Nah, itu adalah lima bagaimana prinsip kita mengelola ekonomi keluarga yang Islami. Nah, jadi baiklah, kata terakhir, the last ini, the last word. Jadi mari kita jadikan rumah tangga kita itu sebagai tempat yang penuh keberkahan, dengan mengelola ekonomi keluarga itu dengan bijak dan sesuai tuntutan syariat. Semoga Allah SWT memudahkan jalan kita, mencukupkan kebutuhan keluarga, dan menjauhkan kita dari sifat boros maupun kikir. Jika ada salah kata dan hilaf, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah. Kita akan memulai sesi tanya jawab kepada Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami bertanya mengenai tema kita pada pagi ini, yaitu mengelola ekonomi keluarga dengan bijak. Bahkan tadi juga sempat ya Ustazah sampaikan, bersedekah juga perlu nih disisihkan ya untuk bahkan untuk pengelolaan ekonomi keluarga begitu. Nah, untuk Anda pendengar silakan yang ingin bergabung, kami baca dulu satu pertanyaan Ustazah ya.
1: Oh iya.
0: Baik, satu dari siapa ini ya? Cynthia ya di Jeruju. Assalamualaikum Ustazah, dalam Islam apakah istri boleh ikut bekerja untuk membantu ekonomi keluarga? Lalu bagaimana agar tetap dapat menjaga keharmonisan rumah tangga? Seperti itu Ustazah.
1: Oke, baik. Jadi dalam Islam memang itu seorang suami yang memang dianjurkan untuk bekerja. Nah, kalau misalnya sebagai perempuan atau wanita kita ingin juga bekerja, boleh asalkan mendapatkan izin ya dari suami. Nah, sebaiknya kita bicarakan kepada suami kita. Nah, kenapa kita perlu bekerja? Tentu saja ingin mendukung atau membantu suami supaya meringankan gitu ya, meringankan beban. Nah, karena untuk mengurus rumah tangga itu kan, kalau dilihat dari berdasarkan 5 prinsip tadi kan, nah kalau misalnya kebutuhannya dirasa masih belum mencukupi sehingga sang istri ini sampai memutuskan untuk bekerja untuk membantu suami supaya rumah tangganya itu tetap ini ya, tetap stabil keadaan ekonominya, ya tidak apa-apa. Yang penting jam kerjanya itu kan, suami itu kan tahu jelas jam kerjanya dari kapan sampai kapan. Kemudian pada saat kita kembali ke rumah sebagai seorang istri, kita tidak melupakan kewajiban kita sebagai seorang istri. Nah, biasa yang tidak diinginkan seorang suami itu kan, kalau misalnya kita juga bekerja, khawatirnya rumah tangga tidak terurus gitu, ada yang terlewatkan misalnya, karena kan pulang-pulang, ah saya capek, nah gitu kan. Tapi kan sebagai seorang istri, ya tetap harus ke dapur gitu, menyiapkan segala sesuatunya. Kalau misalnya tidak sempat, berarti kan yang lebih fleksibel misalnya belanja keperluan untuk makan gitu kan, untuk disiapkan di rumah tangganya. Nah, tapi kalau misalnya kita mengelola keuangan, mengatur atau memanage waktu dengan kapan kita masak, kapan kita, oh nggak sempat masak, kita belanja aja gitu kan. Tapi kalau misalnya belanja terus, nah tentu saja itu akan memberatkan gitu ya. Pada akhirnya habis juga nanti. Kalau misalnya juga kerja, suami kerja, tapi habis ke situ. Nah, itu lebih dipertimbangkan lagi positif sama negatifnya, plus minusnya yang jelas.
0: Baik, seperti itu ya Ustazah ya. Jadi tetap boleh kalau misalnya istri juga ingin membantu ikut bekerja begitu, tapi tentunya dengan berdiskusi terlebih dahulu begitu Ustazah ya.
1: Iya benar.
0: Baik, seperti itu tadi ya dari Cynthia di Jeruju. Kemudian dari Linda di Sardang, Ustazah sekarang harga kebutuhan sehari-hari terasa semakin naik. Bagaimana ya caranya supaya keluarga tetap bisa mengatur keuangan dengan baik tanpa harus merasa kekurangan? Terus udah bekerja keras nih Ustazah, ada gak amalan yang bisa dilakukan agar rezekinya menjadi cukup, berkah, dan membawa ketenangan dalam rumah tangga? Baik, silakan Ustazah.
1: Oke, baik. Nah, jadi misalnya kita nih merasa udah kerja keras, penghasilan dari suami ada, kita sendiri bekerja juga iya. Nah, tapi ada apalagi ditambah sekarang ini keadaan ekonomi itu kan harganya udah pada naik semua kan dari tahun ke tahun. Memang kalau kita perhatikan nggak ada yang turun gitu kan harganya, tapi naik iya, turun enggak. Jadi caranya tentu saja sesuai dengan yang dikatakan tadi, bahwa memang itu untuk mengatur ekonomi keluarga itu kita harus melakukan pencatatan yang pertama. Nah, kita harus tahu dulu sebenarnya yang kita keluarkan itu sesuai dengan kebutuhan atau keluar begitu aja tuh, mengalir. Oh ini ingin beli, ingin ini, ingin itu, kita kan banyak inginnya. Nggak puas-puas gitu ya. Ada yang baru aja, apalagi kalau misalnya saat kita belanja sebagai ini, apalagi sebagai ibu-ibu misalnya melihat belanja online, apalagi flash ini, flash sale gitu kan, belanja cepat. Nah, dengan padahal dia nggak butuh, sudah ada sebenarnya. Nah, tapi karena melihat, oh ini murah nih, harganya nggak seperti ini, tapi di bawah ini, nah langsung aja dibeli. Akhirnya kan cara belanja atau pengeluaran yang dilakukan itu sudah nggak sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya. Nah, kalau misalnya dia belanja, pertama caranya itu dulu harus melihat yang dikeluarkan itu apakah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Lalu yang kedua, setelah mengatur ternyata masih terasa berat, nah tentu saja harus dilengkapi dengan sedekah tadi. Nah, yang penting yakin dulu. Kalau misalnya nggak yakin, nah bagaimana Allah bisa memudahkan gitu ya? Yang penting adalah niat dan keyakinan di hati. Percaya bahwa dengan kita bersedekah, Allah itu akan menggantinya. Nah, 10 kali lipatnya itu bukan sesuatu yang tidak sesuai dengan sesuai dengan firman Allah gitu ya. Nah, tapi memang iya. Nah, cuman apakah kita pada saat kita melakukan sedekah, kita nih ingat enggak? Nah, apa yang kita sedekahkan atau apa kan kadang kita lupa. Nah, begitu kita mendapat nikmat, nah kita lupa tuh bahwa ini adalah ganti yang sudah diberikan oleh Allah. Dan jangan lupa bersyukur yang pasti. Nah, apapun yang nikmat yang Allah beri atau kita rasakan, jangan lupa bersyukur gitu.
0: Baik, itu tadi ya jawaban untuk pertanyaan dari Linda tadi di Serdam ya, bahwa kebiasaan-kebiasaan impulsif tadi Ustazah itu juga perlu dihindari ya. Lihat promo, diskon, langsung gas, padahal itu bukan sesuatu yang mungkin dibutuhkan begitu ya penanyari. Apalagi tadi jika pertanyaannya berkaitan dengan agar rezeki itu menjadi terasa cukup begitu ya, berkah dan membawa ketenangan dalam rumah tangga. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, masih kami ajak Anda untuk bergabung di WhatsApp 0811 570 1042, atau telepon di 7349 87, serta live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Utara, kalau misalnya kita ulas sedikit ya mengenai mengelola keuangan dalam keluarga, pasti langsung dalam pikiran kita yang mengelola itu selalu menjadi tugasnya ibu begitu, atau menjadi tugasnya seorang istri misalnya ya. Lantas bagaimana peran seorang laki-laki atau seorang ayah dalam rumah tangga dalam mengelola ekonomi keluarga ini Ustazah? Karena kan memang sih kalau misalnya identiknya yang mengatur keuangan ya para ibu begitu. Lalu para ayahnya di mana perannya sebenarnya Ustazah untuk mengatur ekonomi keluarga?
1: Oke, iya, pertanyaannya menarik ya. Nah, jadi memang pada saat suami memberikan uang belanja ke istri untuk dikelola, nah tentu saja suami itu juga mempunyai peran. Nah, artinya kan kebutuhan istri ada juga pasti kebutuhan suami. Nah, begitu juga pada saat misalnya nih suami butuh sesuatu, yang beli ini yang, nah tapi kan si istri ini yang tahu berapa uang yang diberikan oleh sang suami itu kan harus melihat dulu. Oh, ini masih ada nggak? Nah, kalau misalnya masih ada bisa dibeli, ayo aja beli gitu kan. Tapi pada saat ternyata uangnya itu tinggal berapa persen gitu kan untuk mencukupkan satu bulan, nah tetap saja sang istri ini harus konfirmasi atau memberi kabar ke suami bahwa uangnya ini tinggal berapa persen lagi dana yang ada. Nah, dari situ suami bisa jadi menambah, nah atau dia tidak jadi belanja jadinya kan. Tetap segala sesuatunya itu harus dikomunikasikan dan suami juga ikut andil berperan. Nah, jadi bisa jadi pada saat kondisi seperti itu sang suami menambah uang belanjanya, nah, atau dia jadi nggak belanja gitu.
0: Baik, seperti itu pendengar ya. Jadi ya, bukan hanya sang istri aja yang disuruh berhemat begitu ya. Sang suami juga harus pandai-pandai juga nih untuk mungkin menahan ya Ustazah ya.
1: Iya benar. Karena kalau tidak dari kedua belah pihak, hanya istri aja yang mengatur seirit-irit mungkin, yeah. Tapi pada saat suami mau belanja, dia belanja aja misalnya kan, menggunakan ini uangnya misalnya. Nah, tentu saja kan ada saat kondisi tertentu, nah dari uang yang tidak disisihkan dari suami misalnya, nah kan dari mana gitu kan. Nah dari situ yang harus kita pikirkan bahwa tidak hanya seorang istri yang harus mengatur uang belanja itu sedetail atau seirit mungkin, tapi suami juga punya andil. Nah jadi kita kan kalau dalam satu rumah tangga itu kan satu bahtera gitu ya. Nanti kalau satunya mau ke utara, yang satu mau ke selatan, ya kan gak nyambung-nyambung akhirnya, atau satunya ke barat, nah beda-beda arah kan. Nah jadi pasti akan goyang perahunya gitu.
0: Baik, seperti itu penyiar. Dan satu lagi nih, jadi para suami juga harus

0: Islam aja itu sudah menginginkan ya, menyampaikan bahwa harus melakukan pencatatan. Nah, di situ kalau misalnya kita melakukan pengeluaran, walaupun gaji suami sama gaji sang istri itu pas-pasan, berarti kebutuhannya yang harus dilihat dulu. Nah, apakah benar-benar itu kebutuhan primer? Nah, ya kan? Kalau kita misalnya yang didahulukan itu kan harus kebutuhan primer dulu. Yang benar-benar kalau kita tidak memenuhi itu bisa bahaya, itu bisa gawat, darurat. Nah, tapi kalau untuk kebutuhan sekunder, apalagi tersier, yang barang mewah, kalau memang tidak perlu, ya jangan diadakan dulu, gitu. Walaupun itu untuk menambah gengsi atau pamor aja, misalnya. Nah, jadi kalau misalnya pas-pasan, berarti kita harus menyesuaikan gaya hidup aja, gitu.
1: Baik, menyesuaikan ya dengan
0: ya, menyesuaikan dengan gaya hidupnya.
1: Betul, dengan kemampuan kita juga,
0: Pak. Iya. Jangan tidak sesuai gaji berapa, akhirnya untuk memenuhi gaya hidup akhirnya berhutang, gitu kan?
1: Betul.
0: Nah, apakah utangnya itu tonjok atau enggak sebenarnya dengan cicilan-cicilan?
1: Nah, mumpung dibahas Ustazah soal hutang dan cicilan, jika memang memiliki hutang begitu atau cicilan, bagaimana dalam dalam Islam Ustazah Aulia agar kita tetap tenang untuk menjalani hidup? Apakah nanti prioritasnya akan berubah? Mana yang akan didahulukan, Ustazah, menabung, bersedekah atau melunasi hutang, Ustazah?
0: Oke. Kalau dari ketiga hal itu, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, lebih baik menghindari hutang, gitu kan. Tapi kalau sudah nggak bisa dihindari, nah, hutang yang kita lakukan ini kan apakah memang kita benar-benar butuh, gitu. Nah, harus sampai harus berhutang. Nah, kalau misalnya memang tidak ada jalan lain selain berhutang, berarti kan hutang tadi tidak bisa dihindari. Nah, pada saat kita ada tiga bagian tadi kan, ada menabung, kemudian bersedekah, lalu hutang. Nah, hutang ini kan tidak mungkin tidak kita bayar. Nah, cicilannya kan nggak mungkin kita tunggu atau apa. Tentu saja kita harus membayar hutang. Jadi, pemasukan tadi itu kan sudah berubah nih, karena ada cicilan gitu kan. Nah, berarti kan kebutuhan sehari-hari, kemudian disisihkan lagi untuk membayar hutang tadi. Nah, kemudian apakah ada masih ada dana untuk menabung tadi kan? Nah, kalau sedekah itu kan sesuai dengan seikhlasnya kan. Nah, kalau misalnya hati kita ingin bersedekah, sebenarnya bisa ditabung. Nah, bersedekah saja, gitu. Karena pada saat kita mengalami kondisi sesuatu, tapi hati kecil mengatakan, oh, sedekah aja nih, dia pulang dadanya misalnya. Nah, bisa kita, oh, sedekah. Nah, kalau nabung kan misalnya, oh, nanti ada uang apa aja, nanti bisa ditabung. Oh, ada dapat lagi pemasukan lain, entah uang apa misalnya. Kan kita kan nggak tahu, namanya juga rezeki itu kan bisa datang dari segala arah itu ya, dari arah yang tak terduga. Nah, jadi bisa uang itu kita gunakan untuk nabung. Nah, yang jelas kalau sudah ada cicilan, tentu saja skala prioritasnya jadi beda, jadinya berubah, gitu.
1: Hey, karena yang namanya hutang tuh kewajiban ya Ustazah ya.
0: Iya, kalau tidak kita bayar nanti dikejar hutang ya.
1: Betul, tentunya itu tidak akan membuat tenang ya.
0: Iya, bukan makin tenang, jadi tambah nggak tenang.
1: Ini terakhir Ustazah, karena kan dalam keluarga biasanya sudah ada anak lah begitu Ustazah ya. Dan kalau misalnya kita berbicara soal ekonomi dalam keluarga, tentunya anak juga memiliki peran begitu. Dan kadang memang harus diajarkan oleh orang tuanya terlebih dahulu, Ustazah. Bagaimana untuk mengajarkan anak sejak dini begitu untuk menghargai uang, tidak boros dan terbiasa hidup sederhana? Karena kalau misalnya anak udah minta jajan tuh kadang sekarang udah banyak jajannya, Ustazah. Ya, itu bagaimana untuk mengajarkan anak, Ustazah?
0: Oke, baik. Nah, kalau terkait ini jajan, nah itu anak yang itu lebih besar.

0: biasanya jajannya seimbang kita gitu kan. Justru mereka itu lebih banyak, bisa jadi sehari itu berkali-kali belum dia mendengarkan suara yang lewat, misalnya kan mamang-mamang buat di depan komplek atau gang gitu kan. Nah langsung pengen beli aja gitu kan. Nah jadi memang yang harus kita ajarkan kepada anak kita itu adalah, pertama itu kita tidak bisa memenuhi semuanya. Nah kita harus membuat mereka itu mulai mempertimbangkan gitu kan. Nah, misalnya nih, Bun, nanti pergi ini beli ini Bun ya. Boleh kita kalau itu sehat kita iakan. Nah dia sudah membeli. Kemudian dia mau membeli lagi yang lain. Berarti kita harus mengatakan bahwa yang tadi aja itu belum habis gitu ya. Nah kita harus dengan bahasa yang sederhana tentunya, sehingga dia itu bisa mengolah dengan pola pikirannya gitu kan, pola pikirnya. Nah kalau misalnya dia sudah mau udah beli, mau beli lagi yang lain, kan sekarang di tangannya udah ada yang dijajankannya kan. Nah begitu pulang ke rumah, lalu jajanan tadi nggak habis lagi. Nah berarti kan itu termasuk sesuatu yang udah boros itu kan. Nah berarti kita ingatkan lagi. Nah kalau misalnya apa yang sudah dibeli lalu tidak dihabiskan, dibuang sia-sia, itu tidak baik gitu kan. Nah, berarti lain kali Bunda akan memastikan dulu ini kira-kira dimakan atau tidak gitu. Nah jadi kalau misalnya biasa kan kadang ada anak yang tidak dipenuhi kan langsung nangis gitu ya, nah rewel gitu kan, ada yang seperti itu. Nah itu adalah senjata ampuhnya. Nah senjata ampuh mereka bahwa supaya si orang tuanya itu akan memenuhi apa yang dimintanya. Nah jadi kalau sudah sampai di kondisi itu, nah kita tidak bisa kalau ingin mengajari kan tidak bisa, oh dia nangis langsung kasih, nanti apa-apa nangis kasih. Nanti itu selanjutnya pasti akan mendidiknya bahwa kalau ingin mendapatkan sesuatu caranya menangis. Nah. Jadi kalau misalnya di kondisi saat anaknya menangis, nah kita lihat dulu, nah, apakah ini memang perlu kita belikan atau tidak. Nah kalau memang itu sesuatu yang tidak baik untuk dibelikan, berarti tidak perlu dibelikan. Karena anak itu dia menangis itu kan hanya 1 jam, kalau secara psikologis itu dia akan berhenti pada saat dilewat dari itu. Nah dia akan tertidur, akhirnya dia lupa seperti itu. Yang jelas kalau untuk mengatur masalah jajan anak-anak, nah kita harus melakukannya bertahap seperti tadi ya. Nah tidak bisa bahwa apapun yang mau dibeli atau diinginkannya, nah langsung kita belikan. Nah itu akan mengajarinya dari kecil gitu. Karena pada saat kita memenuhi keinginannya terus itu sampai dewasa dan besar, akhirnya menjadikannya itu tingkat konsumsinya itu melebihi kita. Nah karena dia nggak mau tahu, pasti orang tuanya itu bisa memberi atau membelikannya.
1: Baik, seperti itu pendengar ya. Jadi mau tegas-tegas ya Ustazah ya, enggak
0: apa-apa. Harus seperti itu.
1: Harus bisa tega gitu ya, walaupun tadi senjata utamanya anaknya nangis pasti. Baik, itu dia.
0: Tetap saja enggak ada orang tua yang tega gitu kan.
1: Betul.
0: Cuman memang harus ini di mau ya ditegasin gitu kan.
1: Baik. Dan sebagai penutup Ustazah, kami silakan Ustazah untuk menyampaikan kesimpulan ya dari tema kita, yaitu mengelola ekonomi keluarga dengan bijak. Silakan Ustazah Aulia.
0: Oke, baik, terima kasih. Nah, baik, pendengar RRI Pro 1 Pontianak. Nah, dalam mengelola ekonomi keluarga yang bijak, tentu saja kita harus melakukan pencatatan. Nah, dengan mencatat secara detail apa yang kita apa yang kita keluarkan, yang kita terima. Nah, jadi pas keluar masuknya uang itu memang harus kita lakukan pencatatan. Dan begitu kita akan tahu dalam sebulan itu pengeluaran dan penerimaan kita itu ada berapa banyak, sehingga kita bisa tahu bahwa untuk merencanakan ke depannya itu kita sudah tahu nih. Nah, ke depannya bisa melakukan apa nih dengan transaksi keuangan yang kita lakukan tiap bulannya seperti ini. Kalau misalnya ada keinginan untuk memiliki sesuatu, nah bagaimana cara kita menyisihkannya. Nah, sehingga berapa waktu ke depan kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, begitu. Baiklah,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Aulia Azimi sudah membahas mengenai ekonomi keluarga yang bijak ya, dari Prodi Akuntansi Syariah FEBI IAIN Pontianak. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita pendengar, dan tetap semangat tentunya dalam mencari rezeki yang halal Ustazah ya, di era sekarang. Semangat tentunya, ini hari Senin juga semangat bekerja pendengar, walaupun di akhir bulan ya Ustazah.
0: Iya benar, di akhir bulan.
1: Dan terima kasih sekali lagi untuk Ustazah Aulia. Saya Al-Fatih masih akan temani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
4: Kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
3: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
4: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
3: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
4: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
3: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
4: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
5: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Sejumlah relawan upaya selamatkan populasi penyu di Pulau Sambas.
2: Jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
1: DPD Partai Golkar Kalimantan Barat jalankan konsolidasi organisasi.
3: Itu diharapkan menjadi ruang untuk penyaluran aspirasi, nakal aspirasi.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Senin 29 Juni 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, memasuki musim penyu bertelur. Kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Belacan, Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporannya.
1: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan, di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
2: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau mayoritas, yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang, dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
1: Yazri menyampaikan, dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
3: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
1: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kepengurusan baru DPD Partai Golkar Kalimantan Barat mulai menjalankan konsolidasi organisasi pasca terbentuknya kepengurusan baru. Selain memperkuat internal partai, Golkar Kalbar juga berkomitmen untuk membangun organisasi yang lebih terbuka terhadap masukan masyarakat, media, dan berbagai pemangku kepentingan. Berikut laporannya.
4: Konsolidasi organisasi menjadi agenda awal yang dijalankan DPD Partai Golkar Kalimantan Barat di bawah kepengurusan baru. Ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat, Ihvani, mengatakan, setelah menggelar rapat pleno reorganisasi, partainya mulai memperkuat komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari penguatan kerja-kerja politik. Golkar Kalbar juga akan menindaklanjuti kebijakan DPP Partai Golkar terkait transformasi kantor partai menjadi ruang yang lebih terbuka bagi publik. Nantinya, kantor partai tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan organisasi, tetapi juga menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi, memperoleh informasi, hingga berdiskusi bersama.
5: Kantor Golkar untuk setiap tingkatan, baik DPP, tingkat provinsi, tingkat 2, kecamatan hingga desa, itu diharapkan menjadi ruang untuk penyaluran aspirasi, nakal aspirasi, kemudian juga ruang informasi dan ruang pemanfaatan publik. Kami juga berharap, saya berharap, rumah Golkar ini bukan hanya sebatas rumah kader Golkar, tapi rumah bersama lah.
4: Selain membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, kepengurusan baru Golkar Kalimantan Barat juga menargetkan penguatan konsolidasi organisasi hingga ke daerah sebagai bagian dari persiapan menghadapi agenda politik mendatang. Indri Rizkita melaporkan.
6: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Rosabu Pontianak.
0: Beralih ke informasi dari dunia pendidikan, pendengar, SMP Negeri 2 Pontianak memastikan tetap menyediakan 8 rombongan belajar atau rombel untuk penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Sementara di SMP Bruder Pontianak yang mendaftar sudah lebih dari 200 pendaftar. Berikut laporannya.
7: Meski sekolah menghadapi keterbatasan jumlah tenaga pendidik akibat adanya guru yang memasuki masa pensiun, SMP Negeri 2 Pontianak tetap membuka 8 rombongan belajar atau rombel untuk peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Saat ditemui, Kepala SMP Negeri 2 Pontianak Rahmat Putra Yuda mengatakan keputusan mempertahankan jumlah rombel diambil karena tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka di SMP N 2 Pontianak.
8: Kita di pembukaan ini, kita tetap dengan yang tahun lalu, tidak berubah, yaitu 8. Jadi total rombel kita itu 24, tiap jenjangnya itu 8, dan masih kita buka di tahun ini juga 8 rombel. Karena tadi sebenarnya peminatnya ini yang kita pikirkan, karena peminatnya tidak berkurang, kami juga kesulitan untuk mengurangi rombel. Karena kita punya alasan untuk mengurangi rombel karena jumlah gurunya yang terbatas sekarang. Jadi tahun ini kita punya guru yang pensiun dan beberapa itu memaksa kita sebenarnya harus memotong atau memangkas jumlah rombel. Tapi karena pemerintah permintaan masyarakat tinggi, akhirnya kita masih buka dengan jumlah rombel yang sama, yaitu 8.
7: Yuda menambahkan pihak sekolah sebenarnya sempat mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah rombel karena keterbatasan guru. Namun tingginya jumlah pendaftar membuat kebijakan tersebut urung dilakukan. Dengan 8 rombel tersebut, setiap kelas akan diisi sekitar 32 hingga 34 siswa. Sementara di SMP Bruder Pontianak, Andreas mengungkapkan hingga saat ini jumlah calon peserta didik yang telah mendaftar mencapai lebih dari 200 orang. Selama proses penerimaan berlangsung, panitia tidak menemukan kendala berarti dan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur.
9: Nah, sejauh ini yang mendaftar di SMP Bruder itu kurang lebih di angka 200 lebih. Dan ini sudah mendekati sisa kuota-kuota terakhir. Sejauh ini kendala tidak kita temukan, kita sesuai dengan prosedur dan ada aturan-aturan yang berlaku di dinas, kita menyesuaikan juga.
7: Selain menerima lulusan dari berbagai sekolah, SMP Bruder juga menjadi pilihan bagi siswa yang berasal dari 4 sekolah dasar Bruder di Pontianak. Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, platform digital pembelajaran Al-Quran Qora'a yang mengadakan rangkaian kegiatan bertajuk Muharram versi pemenang. Agenda utama kegiatan ini adalah perlombaan bagi para santri yang bernaung di bawah rumah Quran sebagai sarana monitoring dan evaluasi kualitas pembelajaran melalui aplikasi Qora'a. Berikut laporan selengkapnya.
10: Puluhan peserta atau santri dari Rumah Quran di Kota Pontianak antusias mengikuti lomba bacaan Quran yang dilaksanakan oleh Qora'a. CEO founder Qora'a Ahmad Kamil menjelaskan, selain dalam rangka menyemarakkan Tahun Baru Islam pada bulan Muharram 1448 Hijriah, lomba ini juga merupakan bagian dalam memperkuat digitalisasi pada Rumah Quran. Ahmad Kamil menerangkan bahwa Qora'a kini memang sedang memfokuskan untuk memberikan dampak nyata bagi ekosistem Rumah Quran, terutama dalam mengatasi kendala sistem monitoring manual yang sering dihadapi.
11: Kami mengadakan perlombaan untuk rumah-rumah Quran yang siswanya atau murid santrinya belajar Al-Quran di Rumah Quran, namun kita akan monitoring dan juga evaluasi melalui aplikasi Qora'a. Jadi kami melakukan, kami di Qora'a melakukan pembuatan aplikasi.
10: Ahmad Kamil menambahkan bahwa saat ini aplikasi Qora'a telah memiliki lebih dari 2 juta pengguna di seluruh Indonesia. Sebagai platform pembelajaran Quran digital, Qora'a memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan Quran digital lainnya, karena dirancang sebagai sebuah platform belajar yang solutif bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu maupun warga yang merasa canggung jika harus belajar secara tatap muka.
11: Untuk Qora'a sendiri, kita berfokus kepada platform belajar Al-Quran, bukan hanya Quran digital, sehingga harapan kami orang-orang yang terkendala dalam belajar Al-Quran, malu untuk ketemu guru, kemudian terhambat waktu dari kesibukan dan lain-lain, itu dapat belajar Al-Quran di Qura'ah.
10: Meski berbasis teknologi canggih, Ahmad Kamil menegaskan bahwa sisi kemanusiaan tetap menjadi prioritas utama dalam penerapan Quran digital. Proses koreksi bacaan santri tidak sepenuhnya diserahkan kepada mesin, melainkan tetap dalam pengawasan para ustadz maupun ustazah yang tergabung dalam ekosistem Qura'ah untuk memvalidasi dan membantu proses pengkoreksian bacaan agar tetap sesuai dengan kaidah tajwid. Muhammad Rokib melaporkan.
12: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Selamat pagi Reni, silakan laporan Anda.
13: Ya, terima kasih rekan Fatih di studio. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami perakirakan cuaca hari ini, Senin 29 Juni 2026 berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perakirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan berawan. Dari siang hingga sore berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sambas, Bengkayang, Singkawang, Sanggau, Mempawa, dan Pontianak, serta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Landak, Kuburaya, Kayam Utara, dan Sekadau. Untuk malam hingga dini hari, kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sekadau, Sintang, Melawi, dan Kapuasulu. Untuk angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam dan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celsius serta kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 98%. Untuk peringatan dini cuaca, waspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 2 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat untuk 1 minggu ke depan umumnya masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate mendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Pati.
0: Baik, terima kasih rekan Reni atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.

Baik pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi@rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

UMKM adalah langkah penting untuk membawa usaha mikro, kecil, dan menengah ke dunia yang serba digital. Dengan teknologi, UMKM bisa lebih efisien, mudah diakses, dan punya daya saing yang lebih tinggi di pasar yang semakin berbasis teknologi. Kenapa digitalisasi itu penting? Pertama, pemasaran jadi lebih mudah lewat platform digital seperti e-commerce dan media sosial. UMKM bisa menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa batas lokasi. Kedua, operasional jadi lebih efisien dengan bantuan software untuk manajemen keuangan, inventaris, hingga SDM. Ketiga, transaksi pun jadi lebih aman dan cepat lewat alat pembayaran digital. Selain itu, digitalisasi membuka akses ke data dan analitik yang bisa membantu pengambilan keputusan lebih cerdas serta mendukung pelatihan keterampilan digital bagi para pelaku usaha. Semua ini tidak hanya mempercepat bisnis, tapi juga membuka peluang untuk bersaing di pasar global dan yang sangat penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di era digital.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Wilayah Kalimantan Barat. Bersama dengan saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau, dan juga Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi. Di sana terpantau sudah ada rekan-rekan kami pendengar. Ada Rico, Jackie, Dini, dan juga Firdaus. Kami juga ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Silakan WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 7349887 serta dari YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Untuk informasi awal, kami ingin mengetahui bagaimana kondisi cuaca ya dari masing-masing satker dan lalu lintasnya pendengar. Silakan ke Sintang terlebih dahulu bersama rekan Rico.
4: Baik, terima kasih Patih dan juga pendengar. Kalau untuk kondisi cuaca pagi ini alhamdulillah beranjak cerah, karena memang dari kemarin sore juga ada sedikit cerah meskipun tidak terlalu full. Dan kalau untuk pantauan lalu lintas di Jalan JC Pangurai pagi ini cukup ramai lancar, dan memang yang menjadi pusat perhatian volume kendaraan paling ramai adalah di Simpang 5 kemudian Jalan MT Haryono. Patih, kembali Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Rico dari Sintang. Kemudian kita bergeser ke Entikong bersama rekan Jackie. Bagaimana kondisi terkini di Entikong, Jackie?
5: Baik, terima kasih Patih. Untuk Entikong pagi hari ini masih diselimuti dengan embun yang begitu tebal, begitu dengan jarak tempuh mungkin sekitar 100 meter begitu. Kemudian kalau untuk lalu lintas pagi ini masih sepi begitu, Patih.
1: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Entikong. Kita ke Sanggau. Tadi saya salah sebut ya sepertinya ya. Rekan Ismalina, bagaimana kondisi terkini di Sanggau?
6: Kalau di Sanggau di pagi hari ini masih belum nampak cerah ya Pati ya, karena Sanggau dari kemarin pagi sampai malam tadi masih turun hujan dengan intensitas sedang hingga ringan. Dan pagi ini masih terpantau sejuk ini Fatih, dan arus lalu lintas nampaknya juga masih sepi.
1: Baik, kemudian kita ke Sambas bersama rekan Firdaus. Bagaimana kondisi terkini, Firdaus?
2: Ya baik Fatih, selamat pagi rekan-rekan dan juga pendengar. Cuaca pagi hari ini terpantau cerah sekali di Sambas, dan untuk arus lalu lintasnya cukup lancar Fatih.
1: Begitupun di Kota Pontianak pendengar ya, pagi ini sudah mulai nampak cerah walaupun kemarin sempat seharian ya kita mendung di Kota Pontianak dengan suhu mencapai 24 derajat Celcius pagi ini dan terpantau cerah berawan. Kami juga melakukan pemantauan di lalu lintas Kota Pontianak, tepatnya di Tugu Digulis, Jalan Ahmad Yani yang sudah mulai padat dipenuhi oleh kendaraan pagi ini pendengar, dan juga tampak petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Itu dia informasi awal yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini, WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 7349887. Informasi pertama kami hadirkan dari Sanggau. Rekan kami Ismalina akan melaporkan kebakaran landa lahan kering di Sanggau. Selengkapnya silakan.
6: Ya, baik Wati, teman-teman dan juga pendengar, yang mana ini kebakaran melanda lahan seluas lebih dari setengah hektar di Jalan Sabang Merah 2, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau pada Sabtu 27 Juni 2026 malam. Menurut Danru 1 Pusdalop BPBD Kabupaten Sanggau, Tri Dibio, petugas menerima laporan kebakaran saat api sudah dalam kondisi membesar, sehingga diperlukan respon cepat dari tim gabungan. Tri Dibio menjelaskan koordinasi lintas instansi dilakukan segera setelah laporan diterima untuk mempercepat penanganan di lapangan. Nah, unsur yang terlibat dalam operasi pemadaman antara lain BPBD, Manggala Agni, KPH, TNI, Polri, dan Damkar Kabupaten Sanggau. Selain itu, Tri Dibio juga mengatakan keterbatasan sumber air menjadi tantangan utama dalam operasi pemadaman kebakaran lahan tersebut. Dan untuk mengatasi kondisi itu, petugas mengoptimalkan pasokan air dari sejumlah armada tangki yang dikerahkan oleh instansi terkait hingga api berhasil dikendalikan. Dan ia juga menambahkan kondisi malam hari turut menjadi kendala bagi petugas karena terbatasnya jarak pandang saat mencari titik-titik api yang masih aktif. Yang mana ia juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat membuka lahan dengan cara membakar, memperhatikan kondisi cuaca dan tentunya juga membuat sekat pembatas serta berkoordinasi dengan petugas terkait guna mencegah terjadinya kebakaran lahan yang lebih luas. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke Fatih.
1: Baik, terima kasih Rekan Isma atas laporan Anda dari Sanggau. Tentunya pendengar diimbau selalu ya untuk tetap selalu berhati-hati dan waspada, karena dalam sepekan ke depan tadi ya telah disampaikan oleh laporan BMKG, wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kali ini informasi dari dunia pendidikan kami hadirkan dari Pontianak, pendengar, di mana SMP Negeri 2 Pontianak memastikan tetap menyediakan 8 rombongan belajar atau rombel untuk penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Sementara di SMP Bruder Pontianak yang mendaftar sudah lebih dari 200 pendaftar. Meski sekolah menghadapi keterbatasan jumlah tenaga pendidik akibat adanya guru yang memasuki masa pensiun, SMP Negeri 2 Pontianak tetap membuka 8 rombongan belajar untuk peserta didik tahun ajaran baru. Saat ditemui, Kepala SMP Negeri 2 Pontianak, Rahmat Putra Yuda, mengatakan keputusan mempertahankan jumlah rombongan belajar ini diambil karena tingginya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka di SMP Negeri 2 Pontianak. Yuda menambahkan, pihak sekolah sebenarnya sempat mempertimbangkan untuk mengurangi jumlah rombongan belajar karena keterbatasan guru. Namun tingginya jumlah pendaftar membuat kebijakan tersebut urung dilakukan. Dengan 8 rombel tersebut, setiap kelas akan diisi sekitar 32 hingga 34 siswa. Sementara di SMP Bruder Pontianak, Andreas mengungkapkan hingga saat ini jumlah calon peserta didik yang telah mendaftar mencapai lebih dari 200 orang. Selama proses penerimaan berlangsung, panitia tidak menemukan kendala berarti dan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kami hadirkan informasi dari Sambas bersama rekan kami Firdaus. Ia akan melaporkan Sensus Ekonomi 2026 hadapi tantangan, BPS pastikan data warga tetap rahasia. Silakan Firdaus.
2: Ya baik Fatih dan pendengar, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 masih menghadapi sejumlah tantangan di berbagai daerah. Salah satu kendala yang cukup sering ditemui petugas di lapangan adalah adanya penolakan dari sebagian masyarakat saat proses pendataan berlangsung. Dan beberapa warga sempat juga merasa keberatan ketika diminta memberikan informasi mengenai pendapatan, kepemilikan aset, hingga kondisi usaha yang mereka jalankan. Tidak sedikit yang menanggap data tersebut sebagai informasi pribadi sehingga memilih untuk tidak menjawab pertanyaan petugas. Bahkan ada yang secara tegas melakukan penolakan proses pendataan. Di Kabupaten Sambas sendiri, BPS juga tengah melaksanakan pendataan sebagai bagian dari Sensus Ekonomi 2026 dan petugas sensus secara bertahap mendatangi pelaku usaha maupun masyarakat sesuai wilayah kerja masing-masing untuk mengumpulkan data yang diperlukan. BPS menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Informasi yang diberikan masyarakat hanya digunakan untuk keperluan statistik dan tidak akan diserahkan kepada instansi perpajakan maupun aparat penegak hukum. Dan data tersebut nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan ekonomi, mulai dari pengembangan usaha, penciptaan lapangan kerja, hingga penyusunan program yang lebih tepat sesuai kondisi di setiap daerah termasuk di Kabupaten Sambas. Dan karena itu BPS Kabupaten Sambas mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk menerima petugas sensus dengan baik serta memberikan informasi yang benar dan lengkap. Partisipasi masyarakat sangat penting agar hasil Sensus Ekonomi 2026 mampu memberikan gambaran nyata mengenai kondisi perekonomian daerah dan nasional. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kami akan laporkan juga pendengar dari dunia kesehatan. Kali ini Dinas Kesehatan Sanggau targetkan cek kesehatan gratis capai 46%. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Jeki.
5: Ya benar Fatih, di mana pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori, ini mengungkapkan capaian program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Sanggau pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 46%. Dan target tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian CKG tahun 2025 yang berada di kisaran 25%. Sementara realisasi hingga saat ini baru mencapai sekitar 5%. Dan menurutnya, realisasi program CKG di Kabupaten Sanggau saat ini masih berada pada tahap awal pelaksana. Hingga saat ini, capaian program tersebut telah mencapai sekitar 5% dari target yang ditetapkan untuk tahun 2026. Dan selain pelaksanaan pelayanan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau juga terus mendorong optimalisasi pendataan peserta program CKG. Upaya tersebut dilakukan mulai melalui pemanfaatan aplikasi ASIK sebagai sarana pendaftaran dan dokumentasi serta peserta program. Najori juga berharap partisipasi masyarakat dalam program CKG terus meningkat sehingga target capaian 46% pada tahun 2026 dapat terrealisasi. Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau juga akan memperkuat sosialisasi dan pendampingan pendaftaran melalui

0: Dan dalam hal ini juga Fatih serta pendengar, Kepala Dusun Said Panjang yaitu Rekardius Sembai, beliau menceritakan bahwa kawasan ini memang sebenarnya yaitu pernah menyandang status hutan desa, tepatnya pada kurun waktu 2026 hingga maksud kami 2006 hingga dengan 2014. Dan ini juga didampingi oleh lembaga PRCF dan ini juga selama kurang lebih 8 tahun. Nah, namun status hutan desa ini yaitu harus terlepas yaitu akibat kendala administratif yang memang saat ini diberlakukan surat keputusan ataupun SK hutan desa ini habis dan memang harus diperpanjang. Nah, kemudian ini yang menyebabkan adanya terjadi kekosongan jabatan kepala desa definitif sehingga ini memang proses yang panjang dan menjadi hambatan. Oleh sebab itu pihaknya menginginkan bagaimana solusinya untuk mengatasi persoalan yang dirasakan oleh masyarakat saat ini. Di mana lebih jauh dirinya menyatakan memang sejak 2014 hingga 2025 ini memang pendampingan sempat terputus dan kini dengan hadirnya kembali lembaga pendamping untuk bisa dilakukan pembenahan sehingga masyarakat betul-betul bisa merasakan dari hutan yang diklaim oleh pemerintah bisa menjadi hutan adat setempat. Kita juga berharap menemukan solusi yang terbaik karena memang sudah bertahun-tahun masyarakat di sana ya mendambakan ini dan betul-betul tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Fatih, kembali ke Anda.
1: Terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Dan kami juga terus mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Ada Dede Rizky yang menyapa ya pagi ini di YouTube dan kami akan segera kembali temani Anda pendengar. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
2: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 29 Juni 2026. Informasi kali ini kami hadirkan kembali dari Kabupaten Sanggau, di mana Bupati Sanggau sebut kafilah MTQ sebagai aset pemerintah dalam bidang keimanan. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Ismalina.
1: Ya baik Fatih, ya mana Bupati Sanggau Yohanes Ontot didampingi oleh Wakil Bupati Sanggau Susana Herpenai dan juga Sekretaris Daerah Aswin Kotip ya, menutup pelaksanaan MTQ yang ke-34 tingkat Kabupaten Sanggau yang berlangsung di Tayan Hilir pada Sabtu 27 Juni 2026 malam. Yohanes Ontot menyampaikan apresiasi kepada panitia yang telah bekerja keras menyukseskan MTQ tersebut. Yang mana ia mengatakan kepada para peserta yang meraih juara, mengingatkan untuk terus berlatih dalam menghadapi MTQ tingkat provinsi yang akan digelar di Kayong Utara. Bupati juga secara khusus menyampaikan terima kasih kepada kafilah yang telah mengikuti seluruh rangkaian lomba MTQ. Dan sementara itu, kafilah Kecamatan Kapuas berhasil memboyong piala terbanyak dan keluar sebagai juara umum. Kemudian peringkat kedua Kecamatan Meliau dan Tayan Hilir di peringkat ketiga. Ketua LPTQ Kabupaten Sanggau Burhanuddin meminta kepada para juara untuk mempersiapkan diri menghadapi MTQ yang ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Kayong Utara. Dan ia juga mengatakan para pemenang MTQ Kabupaten ini

0: tentu juga akan mengikuti pemusatan latihan mulai awal Agustus mendatang. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Isma atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian kami hadirkan informasi dari RRI Pontianak mengenai kepengurusan baru DPD Partai Golkar Kalimantan Barat yang mulai menjalankan konsolidasi organisasi pasca terbentuknya kepengurusan baru. Selain memperkuat internal partai, Golkar Kalbar juga berkomitmen membangun organisasi yang lebih terbuka terhadap masukan masyarakat, media, dan berbagai pemangku kepentingan. Konsolidasi organisasi menjadi agenda awal yang dijadikan dan dijalankan oleh DPD Partai Golkar Kalimantan Barat di bawah kepengurusan yang baru. Ketua DPD Partai Golkar Kalbar, Ivani, mengatakan setelah menggelar rapat pleno reorganisasi, partainya juga mulai memperkuat komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari penguatan kerja-kerja politik. Golkar juga akan menindaklanjuti kebijakan DPP Partai Golkar terkait transformasi kantor partai menjadi ruang yang lebih terbuka bagi publik. Selain membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, kepengurusan baru Golkar Kalbar juga menargetkan penguatan konsolidasi organisasi hingga ke daerah sebagai bagian dari persiapan menghadapi agenda politik mendatang. Itu dia pendengar informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Pontianak. Kemudian kita bergeser ke Sintang mengenai informasi kali ini ke Kapuas Hulu, pendengar ya, maksud kami, di mana Bupati Kapuas Hulu mengajak seluruh masyarakat Badau untuk menjaga kerukunan dan melestarikan budaya lokal. Selengkapnya disampaikan rekan kami, Riko.
2: Baik, terima kasih Fatih. Betul, dalam hal ini selaku orang nomor satu di Kabupaten Kapuas Hulu, yaitu Bupati Kapuas Hulu Franciscus Dian, beliau mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya yang ada di Kecamatan Badau, untuk terus menjaga, yaitu menjaga kerukunan, lalu juga memperkuat semangat gotong royong di tengah-tengah masyarakat, serta bersama-sama yaitu mendukung pembangunan daerah. Di mana ajakan ini disampaikan oleh beliau saat membuka gawai paroki ST, yaitu Monfrance di Kabupaten Kapuas Hulu, tepatnya di Badau yang keempat di tahun 2026, dan kegiatan ini dibuka secara langsung pada hari Selasa 23 Juni 2026. Dalam sambutan tersebut, beliau menegaskan bahwa Kecamatan Badau ini memiliki potensi, yaitu memiliki posisi yang sangat strategis. Kenapa? Karena ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Sarawak, Malaysia. Menurut Bupati Kapuas Hulu sendiri, memang kondisi ini yaitu menjadikan Badau ini sebagai salah satu wilayah Indonesia di kawasan perbatasan, sehingga ini membutuhkan persatuan dan juga keharmonisan masyarakat harus terus dijaga dan juga ditingkatkan. Bahkan Bupati juga menekankan komitmen pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu itu dalam mendukung pelestarian budaya ini sebagai bagian dari pembangunan, yaitu karakter masyarakat. Selain dari menjaga nilai-nilai budaya yang diwariskan para leluhur, dirinya juga menyatakan bahwa pelestarian budaya ini memiliki nilai dan juga potensi yang besar untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Dan menutup sambutan tersebut, beliau Dian juga berharap bahwa seluruh rangkaian gawai daya ini bisa berjalan dengan baik dan sukses di tahun 2026 ini. Kembalikan Anda, Fatih.
1: Terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Kapuas Hulu ya, yang disampaikan oleh RRI Sintang. Kemudian pendengar, kita ke Sambas bersama rekan kami Firdaus yang akan melaporkan 18 WNI ditahan dalam operasi imigrasi di Kuching, Malaysia. Selengkapnya silakan Firdaus.
3: Ya, pendengar, kembali aparat Jabatan Immigration Malaysia Sarawak kembali menggelar operasi gabungan untuk menindak pelanggaran keimigrasian di wilayah Kuching. Dalam operasi tersebut, sebanyak 18 warga negara Indonesia atau WNI diamankan karena diduga melanggar aturan keimigrasian yang berlaku di Malaysia. Operasi yang berlangsung pada kemarin dilaksanakan bersama Majelis Pembendaraan Pandawan dan menyasar kawasan Batu 10, Kota Padawan, Kuching. Petugas melakukan pemeriksaan di 7 lokasi yang meliputi sejumlah premis toko yang diduga digunakan untuk aktivitas perjudian daring, serta rumah-rumah sewa yang menjadi tempat tinggal warga asing. Selama operasi berlangsung, pendengar, sebanyak 26 warga asing diperiksa untuk memastikan kelengkapan dokumen perjalanan, izin tinggal, serta status keimigrasian mereka juga turut diperiksa. Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas kemudian mengamankan 18 warga negara Indonesia yang terdiri dari 8 laki-laki dan 10 perempuan. Diduga mereka melakukan pelanggaran terhadap Akta Immigration Malaysia dan Peraturan-Peraturan Immigration tahun 1959 nomor 63. Dugaan pelanggaran tersebut antara lain berkaitan dengan izin tinggal yang tidak sesuai dengan dokumen keimigrasian yang tidak memenuhi ketentuan. Saat ini seluruh WNI yang diamankan telah dibawa ke depot tahanan imigrasi untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Pihak wewenang Malaysia juga akan menentukan langkah hukum berikutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan pendengar, peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi seluruh warga Indonesia yang bekerja maupun menetap di luar negeri agar selalu memastikan dokumen perjalanan, izin kerja dan izin tinggal tetap berlaku. Fatih.
1: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kali ini dari harga pangan ya, di mana harga sayur di Pasar Sanggau mulai turun. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Jeki.
4: Baik, informasi kedua dari Antikong, harga sayur mayur di Pasar Sentral Sanggau ini mengalami penurunan pada pekan ini. Salah seorang pedagang, Wida, mengatakan penurunan harga terjadi pada berbagai komoditas seiring meningkatnya pasokan dari sentra produksi. Menurutnya, penurunan harga terjadi hampir merata pada sejumlah jenis sayuran yang sebelumnya sempat mengalami kenaikan. Kondisi tersebut membuat harga di tingkat pedagang kembali stabil dan lebih terjangkau bagi konsumen. Untuk itu juga, selain timun, harga kol, kentang, wortel, buncis, dan berbagai jenis sawi juga mulai bergerak turun. Komoditas-komoditas tersebut sebelumnya menjadi penyumbang kenaikan harga sayuran di Pasar Sentral Sanggau. Dan meski harga sayuran kini relatif stabil, jumlah pembeli di pasar masih cenderung berkurang. Wida menilai kondisi itu dipengaruhi masa libur sekolah serta pengeluaran masyarakat yang difokuskan untuk persiapan tahun ajaran baru ini. Pati.
1: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Antikong, dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita pendengar di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Dan untuk Anda pendengar yang telah bergabung juga kami ucapkan terima kasih, dan jika Anda ketinggalan informasi dapat Anda simak kembali melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Terima kasih kepada rekan-rekan kami di Sintang, Antikong, Sanggau dan Sambas, di sana dari Ko Jeki, Isma dan juga Firdaus.
2: Siap, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Fatih dan juga pendengar.
1: Baik, selamat hari Senin dan tetap semangat tentunya rekan-rekan kami juga dan Anda pendengar. Dan setelah ini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Warta Berita Produksi RRI Pro 3, jaringan berita nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
6: Dari kawasan Sabang Merah.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia, kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi Binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku, serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung, 2 pelaku berinisial